0: Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas.
1: Semua tentang Jambi.
0: Keris Siginjai adalah senjata pusaka yang dimiliki secara turun-temurun oleh Kesultanan Jambi. Keris ini terbuat dari bahan-bahan berupa kayu, emas, besi, dan nikel. Selama 400 tahun, keris Siginjai tidak hanya sekedar menjadi lambang mahkota Kesultanan Jambi, tapi juga sebagai lambang pemersatu rakyat Jambi. Sultan terakhir yang memegang keris Siginjai adalah Sultan Ahmad Zainuddin pada awal abad ke-20. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keris Siginjai diambil oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Namun, setelah Indonesia merdeka, keris tersebut menjadi bagian dari koleksi Museum Nasional Jakarta.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi

download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Selamat pagi kembali, saya Manggis semuanya. Masih bersama saya DJ Ale bersama Radio Manggis ya di hari Minggu 6 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Semoga terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut original yang akan kita hadirkan untuk Anda di Minggu seru. Pokoknya joget.
1: Kami datang bawa pesan.
0: Ya, pagi-pagi buat para bunda-bunda semuanya yang ada di rumah nih, yang mungkin sedang siap-siap ya untuk masak buat sarapan pagi ya. Selamat pagi sambil dengerin Radio Manggis, bisa terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda. Dan juga yang baru bergabung, selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, terutama di kondisi kabut asap yang masih melanda Kota Jambi dan sekitarnya. Dan hari ini kabut asapnya cukup pekat nih pagi hari ini, saya Manggis ya. Jangan lupa untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, kalau sekiranya tidak terlalu penting, mendingan gak usah kemana-mana ya. Terkecuali kalau memang urgent banget, mesti keluar rumah, ya udah silakan. Tapi jangan lupa pakai masker ya, karena memang kondisi udara yang kita hirup ini tidak sehat ya. Dan menurut informasi yang saya baca juga tadi ya, Kota Jambi ini termasuk urutan kedua apa ketiga yang udaranya sangat tidak sehat. Nah, jadi makanya nih ya, untuk saya manggil semuanya ya, kondisi Kota Jambi udaranya tidak sehat. Jadi makanya pakai masker ya, karena kita masih dalam kondisi kabut asap yang cukup membuat kita jadi sesak nafas pagi hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga. Yang lagi libur kerja ya, selamat libur kerja. Selamat menikmati quality time Anda bersama keluarga. Dan juga yang sedang menikmati sarapan paginya di rumah bersama keluarga, selamat sarapan pagi ya. Semoga bisa terhibur juga sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda.
1: Kalau belum lelah jangan di
0: Okelah, pagi-pagi kita coba dulu di 24187 ya. Nanti baru kita baca komentar-komentar yang sudah pada masuk. Jangan lupa saya Manggis ya, Minggu seru itu passwordnya pokoknya jog.

0: pedagang seantero pasar tradisional ya Sakota Jambi, semangat luar biasa buat Anda, mudah-mudahan rezekinya laris manis ya. Apapun itu aktivitas perdagangan Anda, baik itu dagang sembako, kuliner, minuman gitu ya, atau mungkin bidang jasa ya. Pokoknya untuk Anda semua yang berwirausaha di pagi hari ini, selamat pagi buat Anda, mudah-mudahan semangat dan sehat selalu. Oke, kita terima dulu untuk line telepon di 24187. Halo, Minggu Seru.
1: Assalamualaikum pokoknya joget.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, mau senang gak jadi, kabut asap tebal nih.
0: Iya, memang kabut asap hari ini tebal bunda, jangan kemana-mana dulu deh.
1: Yalah, gerak-gerak di rumah aja.
0: Ya, betul.
1: Sambil monitoran inilah dangdutan kita di
0: mana. Olahraganya nyuci baju aja.
1: Enggak, olahraga di sini bisa juga.
0: Oh, lho. Bisa?
1: Juga.
0: Oh, ada?
1: Iya, ada rekaman itunya.
0: Oh, gitu. Jadi bisa olahraga dalam rumah juga ya bunda ya?
1: Ya, bisa lah.
0: Tinggal ngikutin panduannya aja ya.
1: Iya, okay, selalu.
0: Amin, sehat selalu ya. Juga bunda. Saya nggak ngopi.
1: Ngeteh.
0: Oh, kalau ngeteh. Ngeteh sebentar ya. Lagi lah minum tehnya.
1: Ya, bunda juga masih minum air putih, Pak, dari
0: iya.
1: Hari ini.
0: Betul, siap deh.
1: Iya.
0: Lagunya apa, bunda?
1: Lagunya ya, gimana cuacanya dingin ya, Pak, mungkin.
0: Oh gitu, dingin. Oke, siap ya. Bunda, lagunya dingin-dingin apa? Ya.
1: Dingin itu siapa, Pak Megijet ya?
0: Hamdan ATT.
1: Oh, Hamdan.
0: Iya.
1: Salam ya.
0: Lanjut, Bunda.
1: Salamnya terutama buat yang di Jali, selamat pagi, selamat aktivitas, tetap semangat ya.
0: Siap.
1: Jaga kesehatan selalu, biar kita enjoy, biar kita happy.
0: Amin.
1: Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Patung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Nita, Wakudin, Wati Upa, Kak Butet, Bang Ijo, Mang Haju, Mas Yatno, Pak Ade Ahmad, Bunda Rizka, Mama Elo, Umi Ayang, Bude Kanti, Ibu Patmawati, yang di Lebak Bandung, Bunda Rido, Mbak Mala, terus tuh ada Andi Musin, Putra Pulau Kijang, Kadir CS, Abdullah, terus ada Ramana Nelu, pokoknya semua lah di Jales.
0: Oke, bunda.
1: Tunggu ya.
0: Iya, oke.
1: Banyak waktunya, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Iya, memang karena kondisi kabut asap semakin tebal ya, sepertinya aktivitas kegiatan olahraga di luar ruangan mungkin agak dikurangi dulu ya, atau mungkin di stop dulu lah ya. Karena ya sama aja ya, kita olahraga di luar juga tapi ngirupnya kabut asap saya panggil ya. Jadi mendingan ya mendingan di rumah aja lah ya. Olahraga di rumah ringan-ringan aja ya, kayak nyapu, ngepel, nyuci gitu ya. Masak, nah itu juga olahraga, mondar-mandir sekeliling rumah ya. Oke deh, kita lanjut masih di 24187. Halo, Minggu Seru.
2: Pokoknya joget.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pagi ini, Bang Ijal?
2: Alhamdulillah sehat Ejale.
0: Alhamdulillah.
2: Cuma cuacanya yang enggak sehat.
0: Cuaca tidak sehat, benar banget, Bang, ya.
2: Iya.
0: Cuaca semakin
2: pagi ini
0: tebal.
2: Pekat ini.
0: Iya, ya. Memang agak pekat nih. Dan iya. Apa aroma bau-bau asapnya agak-agak sedikit nyengat juga sih, Bang, hari ini, Bang.
2: Iya, apalagi di sini nih nyengat banget bau asap sate.
0: Iya. Kalau bau asap sate itu aman, Bang. Bikin lapar malahan. Jadi ini kayaknya beradu asap sate dan asap kabut ya.
2: Asap kabut. Iya.
0: Aduh, yang pastinya sehat ya, Bang Ijal ya.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin. Kalau kondisi yang sedua pagi ini gimana nih, Bang?
2: Kondisi pantauan kita ya hari ini, kalau pengunjung ini masih ramai ini di JL.
0: Alhamdulillah.
2: Karena weekend kan.
0: Iya, betul.
2: Iya, orang walaupun kabut asap sepertinya ya masih mau tak mau mungkin kebutuhan di rumah habis, ya mau tak mau harus ke pasar.
0: Betul. Apalagi yang memang sudah rutin mingguan gitu ya, Bang ya. Harus iya, stok gitu ya, atau mungkin ya, memang ada acara.
2: Iya, safety aja pakai masker.
0: Betul ya. Oke lah, siap Bang Ijal, lagunya apa nih, Bang?
2: lagunya sesuai dengan sikonnya ini. Ya, Kabut September.
0: Kabut September. Jadi kita rubah lagunya jadi Kabut September ya.
2: Iya.
0: Seharusnya bulan November ya, Bang ya.
2: Iya, cuman kan sekarang masih September.
0: September. Jadi lagunya dirubah menjadi Kabut September.
2: Iya, kita aransemen
0: ulang. Aransemen ulang ya. Kalau kabutnya tetap, bulannya aja yang dirubah.
2: Bulannya aja.
0: Oke lah, siap Bang Ijal. Salamnya buat siapa nih, Bang?
2: Pertama buat Nadi Jali, selamat pagi, selamat aktivitas, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
2: Buatnya Bunda Nadia tadi ya.
0: Iya benar.
2: Sama Bang Aliminya, buatnya Rudi juga, Tamrin, Kakak Buten, Mbak Andrea, Wajib, Pak Emannya juga, Ajeng, Bunda Cila, Bunda Solia juga, Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nila, Vero, Naila, Cinta Palima juga ya.
0: Iya.
2: Buatnya Iing Abdullah Karapiantian di Muksin, Amar, Mas Romlan, Bang Romlan, buatnya Army, buatnya Maija juga, buatnya Papa Mama Inaya, buatnya siapa lagi ya? Buat semua-semua lagi lah pokoknya Dijal ya.
0: Oke, siap yang Bang Ijal.
2: Mantengin radio Manggi Salam Pompa aja dari yang kedua buat Dijal, selamat tugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Ijal ya di toko bumbu Nusantara Angso 2 ya, mudah-mudahan laris manis ya. Pokoknya untuk semua pedagang lah ya. Ya memang pagi hari ini berkutat dengan aktivitas ya, apapun mungkin kondisi cuaca yang sedang dirasakan ya. Tapi yang namanya pekerjaan apalagi pedagang ya, mau gak mau harus tetap dijalanin gitu ya, biarpun mau kabut asapnya pekat, mau gimana ya, namanya aktivitas perdagangan ya tetap harus dijalankan juga ya, dari mulai pagi, malam ya, malam sampai ke pagi harinya. Tapi yang pastinya mudah-mudahan sehat selalulah untuk Anda semuanya. Lanjut kita lagi. Halo, Minggu Seru.
3: Minggu Seru, pokoknya joget.
0: Iya, Bang Abdullah.
3: Apa kabar Bang DJ?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Abdullah, apa kabar nih pagi ini, Bang?
3: Alhamdulillah sehat walafiat juga.
0: Sudah sarapan, Bang?
3: Sudah.
0: Apa nih sarapannya nih pagi-pagi nih?
3: Goreng.
0: Ubi goreng?
3: Goreng pisang.
0: Oh, goreng pisang sama teh manis.
3: Iya, betul sekali.
0: Iya, sederhana mengenyangkan ya, Bang ya. Oh iya benar, emang cuaca agak dingin ya, tapi kabut asapnya agak pekat.
3: Ya mudah-mudahan hujan lah, entar lagi kan beberapa hari lagi katanya hujan.
0: Iya, mudah-mudahan kita berdoa seluruh rakyat Indonesia minta hujan ya.
3: Walaupun hujan buatan kan jadilah.
0: Iya, jadilah, enggak apa-apa. Yang penting kabutnya hilang, kebakaran hutannya berkurang ya, Bang ya.
3: Iya, debu-debu juga.
0: Debu ya benar, debu-debu juga kalau bisa dicuci dari langit semuanya ya.
3: Iya, biar turun lagi ke bawah.
0: Tapi mudah-mudahan sih kalau bisa hujan buatannya berubah jadi hujan asli gitu, Bang.
3: Mudah-mudahan kita berdoa aja gitu.
0: Iya
3: kan,
0: deh.
3: Di bulan September ini akhirnya gitu kan.
0: Betul, lagi siap. Gitu kan. Oke, lagunya apa nih Bang Abdullah?
3: Lagunya Kutik-Kutik Utahe.
0: Hah? Kok India pagi-pagi?
3: Oh, enggak bisa ya.
0: Kan lagu dangdut original, Bang.
3: Simpang jalan aja.
0: Oke lah, di simpang ada jalan. Kenapa, Bang?
3: Ada yang minta.
0: Oh, ada yang minta. Ah, kalau itu lagunya jam 1 siang tuh ya. Tapi bukan hari Minggu, hari lain ya, kalau lagu Indianya. Oke lah, siap. Salamnya buat siapa, Bang Abdullah?
3: Salamnya buatnya Bang Ijal yang kedua tadi juga, saya selalu makasih penggalannya. Buat Nadia juga tadi ya, saya selalu juga sama Bang Alimin juga. Buat Bang Rudi juga, Bang Amar juga, Wak Udin juga. Di Acem juga, Mbak Ika Rupianti juga, Budi Sila juga kayak selalu juga, buatnya Ririn Azara, buatnya Lasti Lasri, buatnya Jess Udar Gaduh, buatnya Mbak Sinta yang Palima, ya kayak selalu selamat kejajah dari rumah. Ya, Bunda Ir, jadi aman, Perang Banjar juga, buatnya Bunda Rizka, Bunda Wati Ayaiman juga kabut juga, buat Anda Perang Banjar, Amat Nyayang juga, juga Haji Sumarno, buatnya semua-semuanya aja lah.
0: Oke lah, siap.
3: Ya, buatnya Bang Didi, makasih, Mas Uga, sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah ya. Selamat beraktivitas yang ada di Ibrahim.

0: Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir lagunya Pelaminan Kelabu. Buat DJ Ale makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Mbak Ririn Azahra lagunya Gelas Retak. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis ya. Buat DJ selamat tugas aja. Hai hai hai DJ Ale, dari Mama Inaya hadir dong lagunya Pria Idaman ya. Salamnya buat Papa Inaya, buat Nyamba Ika ya, dan pokoknya buat semuanya yang lagi pada monitor. Oke, terima kasih banyak juga nih buatnya Mama Inaya sekeluarga ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya juga darinya Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir. Dari Mbak Yunita Yurni hadir pagi, salam buat semua pendengar Radio Manggis ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Pokoknya joget darinya Bang Alimin hadir lagunya Penantian ya. Salam buat istri yang lagi aktivitas dan untuk semua fans yang lagi pada monitor.
1: Dengar irama lagu kita berdangdu.
0: Yaudah saya Manggis ya, yuk pagi-pagi dangdutan dulu kita bersama Radio Manggis. Jangan kemana-mana, bersama Hamdan ATT dengan lagunya Dingin. Cocok nih, pagi-pagi memang kita dingin nih kayaknya cuacanya.

0: hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Ini merupakan persembahan kehormatan untuk mantan Gubernur Jambi, almarhum Dr. Andes Haji Abdurrahman Sayuti, yang merupakan Gubernur Jambi dua periode, dari tahun 1989 sampai 1994 dan 1994 sampai

info@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar

0: penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Oke, kembali saya Manggi semuanya, masih di Minggu Seru, pokoknya joget. Di akhir pekan ini tanggal 6 September 2026 ya, masih dengan kondisi kabut asap untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia terus mendengarkan Radio Manggis ya, menemani akhir pekan Anda bersama keluarga. Baik yang ada di rumah, yang lagi pada libur kerja, maupun Sohib Manggis yang beraktivitas ya. Untuk hari ini tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya, dikarenakan untuk hari ini sepertinya kabut asap semakin pekat nih Sohib Manggis ya. Jadi memang bau-bau asapnya itu agak menyengat banget nih di hidung. Nah, jadi makanya buat Sohib Manggis yang memang aktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa gunakan masker ya demi menjaga kesehatan. Dan kita menghirup udaranya pun lebih aman karena tersaring melalui masker. Jadi seperti partikel debu, abu ya yang tercampur dengan kondisi udara dan kabut asap yang terhirup ya lewat hidung kita, itu minimal sudah disaring dulu dari luar. Jadi enggak kehirup sampai masuk ke dalam paru-paru ya. Terutama kalau kondisi seperti ini itu bisa meningkatkan yang namanya penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, buat Anda yang punya gejala atau yang punya riwayat penyakit seperti jantung dan juga paru-paru, ini harus lebih ekstra hati-hati karena salah satu kabut asap ini juga menjadi pemicu sesak napas yang cukup agak parah jadinya.

0: Sudah mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, mudah-mudahan sehat selalu untuk Anda semuanya ya. Yang pastinya kita masih dalam kondisi Indonesia berduka lah ya, dikarenakan memang ini kan kabut asap ini kan duka Indonesia ya. Dan lebih parah lagi kan kondisi kebakaran hutan dan lahan ini di Kalimantan ya. Tapi kalau informasi dan berita yang saya lihat kemarin di Kalimantan hujannya deres. Nah mudah-mudahan sih merata ya di seluruh Kalimantan, mau Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan ya. Mudah-mudahan hujannya merata di sana dan minimal ya karhutlah yang terjadi di Kalimantan itu tinggal ya 10% lah gitu ya. Karena apa? Karena akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan mengakibatkan agak sedikit mengalami gangguan negara lain, negara tetangga. Contoh dampaknya yang kena itu Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam ya. Mereka itu terkena imbas dari kebakaran kita di Kalimantan. Karena apa ya, mungkin angin itu membawa ke negara mereka. Nah jadi orang-orang sana itu kayaknya tuh tidak terima gitu loh ya. Gimana namanya musibah ya. Jadi mohon maaf nih orang Malaysia, orang Singapura ya, orang Brunei Darussalam. Ya kalau kondisi kabut asap di Kalimantan itu belum terselesaikan dengan baik ya, jadi kita minta maaf lah sama negara-negara tetangga yang terkena dampak dari karhutla ya, karena mereka juga mengalami yang namanya ISPA juga ya, karena mereka tuh dapat kiriman gitu ya di negara mereka tuh nggak ada karhutla, tapi karena dampaknya antara Pulau Kalimantan itu dekat dengan perbatasan kayak Malaysia, Brunei, Singapura. Jadi dari dorongan angin itu mengarahkan ke negara mereka semuanya ya. Jadi makanya kita berharap mudah-mudahan ya hujan sederas-derasnya itu turun di Pulau Kalimantan. Jadi semuanya aman ya. Dan kita juga meminta dong pastinya di Kota Jambi dan provinsi lain yang memang mengalami karhutla itu dihujankan yang cukup deras ya. Palembang juga sama, karhutla juga, kabut asapnya juga cukup parah. Pekanbaru ya sama juga karhutlanya cukup parah ya. Termasuk juga mungkin ada beberapa di Sumatera Barat dan juga yang ada di Provinsi Jambi. Ya mudah-mudahan kita berharap memang merata lah ya. Kalau dari provinsi lain ya kebanyakan itu kan mengalami yang namanya kekeringan ya. Jadi mudah-mudahan semuanya sudah melakukan yang namanya sholat istisqo ya, sholat untuk minta turun hujan. Mudah-mudahan dijabah ya. Dan semoga terjadilah di bulan September ini. Ayo kita dari sisi yang berdasi. Oke lah bahasa manggis semuanya, menemani suasana pagi Anda. Masih kita lanjutkan kembali yang pengen ikutan di Dangdut Original. Pagi-pagi yang pengen request lagu Dangdut Originalnya masih di 24187. Dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Atau juga di nomor WA-nya di 08 11 74 51 500. Dan juga kita sedang was-was juga nih saya manggis. Karena Indonesia berduka bukan dengan hanya kebakaran hutan dan lahan. Tapi sekarang ini terjadi erupsi ya. Erupsi Gunung Sinabung. Nah, Gunung Sinabung itu berada di Sumatera Utara. Ya, jadi sekarang Gunung Sinabung itu sedang erupsi dan kemarin terjadi erupsi juga di anak Gunung Krakatau ya, di Selat Sunda. Nah, jadi itu dampaknya terjadi getaran dentuman hebat ya sampai ke Bandung Raya. Jadi kita berharap mudah-mudahan kondisi erupsinya menurun tingkatnya dan tidak terjadi yang namanya hal-hal yang membuat kondisi bencana alam lainnya ya, karena kalau sudah erupsi ya otomatis kan mengeluarkan abu asap ya, lahar atau lahar dingin ya, otomatis kan terjadi lagi bencana alam. Nah tapi kita berharap mudah-mudahan diperkecil dan mungkin kalau bisa erupsinya semakin berkurang gitu ya. Karena memang sekarang ini lagi rawan dan tahap siaga ya untuk yang namanya erupsi Gunung Sinabung di Sumatera Utara dan erupsi di anak Gunung Krakatau ya di Selat Sunda di Provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.
1: Bang, jangan ragu, jangan bimbang, kalau perlu saya jaga.
0: Ya dadah, biar tambah semangat yang ada di rumah dan yang lagi pada kerja, kita terima dulu di 24187. Halo, minggu seru.
2: Pokoknya joget ganteng.
0: Ya iya, aku. Bunda Rida.
2: Sedetik lagi tut.
0: Aduh, kalau tahu saya lama-lamain aja tadi kalau tinggal sedetik lagi ya.
2: Sudah dilama-lamain tut. Sudah tuh dilama-lamain lagi tuh.
0: Aduh. Ini
2: 4 kali, 5 kali.
0: Oh, udah 5 kali ya, enggak apa-apa ya. Karena memang harus berjuang untuk masuk telepon ke Radio Manggis ya. Butuh perjuangan dan doa.
2: Iya, perjuangan dan doa.
0: Perjuangan dan doa ya. Tergantung
2: Bella, lagunya itu, Bella.
0: Apa tuh? Oh, perjuangan dan doa. Oh iyalah, oke lah, siap.
2: Ayang Bet, ya Ayang Bet, kerja ada Ayang Bet.
0: Paling kerja, ya, kerja dia nyari minggu.
2: Oh, kerja juga?
0: Iya, kerja di rumah.
2: Oh iyalah. Mm-mm. Dia lagi bikin lape ubi.
0: Bikin lape ubi, bikin pempek, bikin pisang kolak.
2: Goreng. Oh, pisang goreng.
0: Pisang goreng, iya. Karena di rumahnya masih ada ubi sekarung katanya.
2: Nah, itulah. Dia nak donak ngirim-ngirim ke Lebak Bandung.
0: Iya, karena enggak sempat katanya.
2: Kemanggis tidak juga nak.
0: Kemanggis? Hah? Ada. Kemanggis?
2: Heeh.
0: Enggak ada Kemanggis?
2: Oh, enggak ada.
0: Iya, enggak ada dikit, banyak maksudnya.
2: Oh, banyak. Mobil ya?
0: Bukan satu truk. Heeh, satu truk.
2: Iya lah, kalau Lebak Bandung bisa. Iyalah, Kemanggis itu satu truk ya.
0: Iya.
2: Awas lah yang bed ya.
0: Ayo ya, siap-siap Mbak Ika akan didatengin ke Kasampuda ya. Karena tidak ngantar ubi ke Lebak Bandung ya.
2: Iya, makanan banyak di PT, gak tadi anterin ke Lebak
0: Ayo.
2: Bandung.
0: Ayo. Oke dah, siap.
2: Ya.
0: Ya.
2: Selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Jalan Soduo tadi sudah masuk ya.
0: Sudah. Nah,
2: buat Tamrin, terus buatnya, apa namanya tuh? Nadia Purnama sama Aliminnya. Hajah Sumarno sama Aman.
0: Yep.
2: Sudah tuh Abdullah, jangan merajuk Abdullah, bukan tak mau nyenggol, kadang-kadang faktor unik.
0: Iya, kadang ingat kadang lupa ya, Bunda Ridho ya. Iya, maklumlah faktor
2: Elo.
0: U.
2: Iya. Mama Elo kalau lagi ingat juga Mama Elo disenggol,
0: iya.
2: Kalau enggak ingat ya
0: iya.
2: Ajeng yang jauh di sana ya, sehat selalu sekeluarganya ya.
0: Amin.
2: Tantemu sudah masuk?
0: Belum.
2: Dia lagi ngitung cabai leh.
0: Iya, cabai murah katanya.
2: Oh murah ya?
0: Iya, 5.000. Lima ribu seon.
2: Oh, seon 5.000.
0: Iya.
2: Pikir bunda 5.000 sekilo.
0: Woi, tunggu, tunggulah nanti kalau panen raya nanti. Cabai sekilo 5.000.
2: Iya, nak ke rumah tantemu, nak beli sekilo kalau 5.000 kan.
0: Iya, 5.000 sekilo ya.
2: Oh, iya. Itu toke tekwan lagi sibuk kayaknya.
0: Hah?
2: Toke tekwan lagi sibuk.
0: Iyalah, sibuk lah hari Minggu kan.
2: Rewang-rewang tuh kan.
0: Oh, masih ngerewang juga ya?
2: Masih lah,
0: oh, jangan-jangan iya,
2: tekwannya dia nih.
0: Oh, mungkin tekwannya yang di sana ya?
2: Iya.
0: Oh, jadi gerobaknya di tempat orang penganten ya? Oh, iya. Oke lah.
2: Terus tadi kayaknya ada suara Mama Inaya.
0: Ada, iya ada, Mama Inaya ada.
2: Ya, Mama Inaya sama Papa Inaya lah ya, sehat selalu ya Pak Mama.
0: Amin.
2: Ya kalau faktor uni taruhlah taulah dewek Ma.
0: Iya, kadang ingat.
2: Iya, kadang-kadang lupa.
0: Kadang lupa.
2: Iya.
0: Jadi harap maklum ya, kalau enggak kesenggol bukan berarti enggak mau disenggol ya.
2: Nah. Nah,
0: karena faktor?
2: Itu. Ngomong dewek lah.
0: Ya,
2: kalau ngomong dewek kan enggak ada yang marah.
0: Iya benar.
2: Iyalah.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Siap Bunda Rida.
2: Untuk yang nyarmian ganteng.
0: Siap.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Kaget dulu deh walaupun Pak Dani enggak ada
0: tenggol
2: lah.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya Pak Dani yang saman pangkas rambut. Itu lupa terus.
0: Oke. Okay.
2: Yang nyar.
0: Ya. Amin.
2: Sehat selalu, yang terbaik.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waktunya.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bunda Ridho ya. Sehat-sehat selalu pastinya. Halo, Minggu seru.
3: Pokoknya cukup.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus?
0: Apa kabarnya nih Mas Seputra Pulau Kijang?
3: Alhamdulillah, amin. Baik.
0: Baik ya, alhamdulillah.
3: Untuk Mas juga selalu sehat.
0: Amin.
3: Selalu jaga kesehatannya.
0: Siap.
3: Amin.
0: Mau request lagu apa nih Bang Putra?
3: Request lagu yang saya minta sudah di-download ya.
0: Apa tuh?
3: Judulnya apa tuh? Cerita Tiada Akhir.
0: Cerita Tiada Akhir.
3: Sudah dilayangkan.
0: Cerita
3: sudah
0: atau derita? Derita tiada akhir.
3: Sudah kan?
0: Oh, sudah.
3: Terima kasih.
0: Siap.
3: Ada lagi yang saya minta itu.
0: Apa tuh?
3: Hari Jumat dari Dalai Lama dari Kenerjana.
0: Yang mana tuh?
3: Hari Jumat hari mulia. Terkabulnya sebagian doa, gitu lagunya.
0: Oh gitu ya, ya udah nanti kita coba cari ya lagunya ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Ini apa? Lagu ini sudah lama, alhamdulillah ya sudah masuk. Terus saya minta dengan Mbak Tata semalam nggak ketemu. Akhirnya si yang minta si Budi Sila, akhirnya ketemu juga.
0: Oke.
3: Alhamdulillah. Tadi Mas Ale downloadnya sudah berhasil,
0: iya.
3: Saya
0: kira
3: gitu.
0: Oke, siap ya. Bang Putra.
3: Ini pakai salam nggak?
0: Salam ya. Boleh, silakan.
3: Oh, salam.
0: Iya.
3: Kalau salam untuk semua saja, kembalikan. Yang lagi sakit, sahabat kita mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT dan sehat kembali seperti semula.
0: Amin.
3: Yang itu aja masalah ya.
0: Iya, Bang Putra.
3: Sehat semuanya, bahagia semuanya.
0: Oke.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buat ya Bang Putra Pulau Kijang. Halo, Minggu Seru.
4: Pokoknya joget.
0: Iya, Mbak Ajeng.
4: Joget yuk.
0: Yuk, joget. Kalau sudah sehat kakinya joget aja.
4: Enggak sehat juga, menang aja lah
0: goyang. Oh iya, goyang-goyang jempol ya.

0: belum sembuh udah kena flu.
1: Oh, kaki belum sembuh udah flu juga. Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh ya Mbak Ajeng ya. Lagunya apa Mbak Ajeng?
0: Hah?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Pria Idaman bisa enggak?
1: Sudah diputar.
0: Mana Mama mati. Oh, sudah.
1: Sudah, ya. Tadi yang request Mama Inaya.
0: Apa ya? Heeh. Oke, dulu saya apa ya cari. Ah, ini saya sudah boleh. Yang itu lah pagi-pagi. Ini ajalah 3 hari 3 malam boleh?
1: 3 hari 3 malam, oke lah siap. Salamnya buat siapa Mbak Aje?
0: Salam tadi bunda ya bunda, bunda itu tadi ya.
1: Ah betul.
0: Ada tuh ini Bang Putra, udah tuh siapa lagi ya? Siapa yang ini nih? Yang di sekolah aku udah tahu. Selamat, selalu di sekolah aja ya. Buat semuanya nyala mas.
1: Oke lah siap Mbak Ajeng.
0: Lagi megang ikan mas.
1: Oh lagi megang ikan.
0: Iya mau.
1: Tapi masa bukan ikan jadi HP kan?
0: Enggak lah.
1: Iya. Makanya,
0: aduh masih HP itu bentuk ikan.
1: HP bentuk ikan ada? Iya. HP bentuk ikan ada yang bentuk ikan nila, ikan iyalah, gurame, HP ikan.
0: HP-nya Putra.
1: Iya. HP mainan.
0: Yaudah
1: Mas. Oke Mbak Ajeng.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga buatnya Mbak Ajeng yang ada di Sungai Lilin ya. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam dari Bang Adarianto. Sungai Gelam hadir lagunya dong Sarmila darinya Asraf ya. Salam aja untuk semua Soib Manggi. Salam sehat selalu buat Bang DJ. Selamat tugas. Oke lah, terima kasih banyak.

Ya, assalamualaikum, salam dari Melani Murni. Salam buat semua yang pendengar Radio Manggis. Lagunya dong, jangan tunggu lama-lama. Buat DJ, terima kasih. Ya udah, saya Manggis menemani suasana pagi Anda. Kita akan hibur kembali dengan lagu-lagu dangdutnya. Dan gak lupa juga nih, mungkin ya jam-jam segini ada yang baru mau OTW kerja. Nah, untuk Anda yang berkendaraan pribadi, ya roda 2 atau roda 4, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan, patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas, dan dikarenakan kondisi masih kabut asap, jangan lupa pakai masker ya, demi menjaga kesehatan. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan akhir.

rutin minum air putih 8-10 gelas per hari ya, rutin juga makan sayur mayur, diselingi mungkin ada beberapa buah-buahan juga yang lebih banyak mengandung vitamin C-nya, dan istirahat yang cukup ya untuk Anda yang memang beraktivitas yang cukup padat jamnya. Nah, jadi makanya segala sesuatunya itu memang harus diperhatikan dari diri Anda sendiri gitu ya, karena memang Anda yang tahu ya seperti apa kondisi tubuh Anda yang sebenarnya. Dan juga buat saya Manggis ya, dengan menggunakan masker itu minimal kita mengurangi yang namanya ISPA.

indeks udara tidak sehat nomor 3 di Indonesia. Bayangkan saya manggis ya. Udara kita di Kota Jambi ini tidak sehat nomor 3 di Indonesia. Nah, jadi makanya hati-hati ya. Karena udara tidak sehat, Anda harus lebih menjaga kesehatan. Ya udah, pagi-pagi dangdutan dulu kita bersama Yunita Ababil dengan lagunya Gundah.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu.

0: Itu saya maulah Hino-nya 1 unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-3217745 atau

0: Terima kasih banyak, saya Manggis masih setia di Minggu Seru Pokoknya Joget.
1: Salam-salam jumpa para
0: di akhir pekan ini bersama keluarga tercinta sambil terus mantengin Radio Manggis ya. Mudah-mudahan menghibur lagu-lagu dangdut original yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan gak terasa nih sekarang udah jam 9 pagi lewat 13 menit di Radio Manggis ya. Dan buat yang sedang beraktivitas tetap semangat luar biasa untuk Anda. Mudah-mudahan aktivitasnya semuanya lancar ya. Dan yang sedang liburan, lagi libur kerja, yang lagi santai di rumah, selamat menikmati suasana pagi Anda. Dan tetap jaga kesehatan ya untuk kondisi yang kita rasakan ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Di kabut asap ya yang semakin pekat sepertinya ya. Jadi makanya buat saya Manggis nih dihimbau kembali, diingatkanlah ya untuk Anda semuanya tidak membakar sampah sembarangan ya. Karena memang musim kemarau ini itu yang namanya memancing percikan api itu gampang banget ya. Jadi makanya untuk Anda nih yang suka merokok terutama ya, jangan membuang puntung rokok Anda sembarangan. Apalagi membuang asal di tempat kering-kering ya, mungkin banyak tumpukan daun-daun kering. Nah itu jangan sampai Anda apa namanya hilaf gitu ya membuang puntung rokoknya. Kenapa? Kita

daftar pencarian orang. Karena sejak terjadinya karhutlah ini udah beberapa oknum-oknum ya yang mungkin tidak sengaja ya membakar dan membuka lahan, dia ditangkap gitu ya. Nah, kena hukuman dan sanksi lainnya. Jadi karena memang sekarang ini sudah ada undang-undangnya yang melibatkan tentang lingkungan hidup lah. Jadi makanya hati-hati saya Manggis ya, jangan asal-asalan nih sekarang main-main api ya. Kalau udah main api di musim kemarau gini, waduh, kita harus memikirkan juga dampak ke orang-orang lainnya ya. Karena apa namanya yang namanya musibah itu kan tidak ada di kalender ya, tetapi kita bisa mencegah sedini mungkin supaya kita meminimalisir timbulnya kebakaran ya. Karena memang di Kota Jambi ini sejak musim kemarau ini kan udah rawan kebakaran ya, udah berapa kali terjadi kebakaran-kebakaran yang ada di luar dari karhutla ya, kebakaran rumah, kebakaran toko gitu ya, ada juga mungkin ruko. Nah, jadi makanya untuk lebih hati-hati terhadap yang namanya api. Api kecil bisa jadi teman, api besar bisa menjadi lawan.

0: Oke, mumpung waktunya masih ada kurang lebih 1 jam lagi menjelang jam 10, ya udah kita terima dulu di line telepon kita ya di 24187. Jangan lupa passwordnya Minggu Seru, pokoknya joget. Kira-kira siapa lagi nih yang pengen ikutan gabung? Halo Minggu Seru.
1: Pokoknya joget Ale.
0: Iya, Mama Elo.
1: Dari kemarin sampai sekarang pencet-pencet enggak bisa.
0: Enggak bisa ya.
1: Susah banget emang.
0: Aduh.
1: Ada duanya.
0: Jadi ternyata emang macet Simpang Rimbo hari ini.
1: Benar ya Allah. Macet asap kali ya.
0: Macet iya benar. Macet asap mah jadi kebentur asap semuanya.
1: Benar Ale.
0: Gimana Mama, sehat ya Maya?
1: Ya batuk pilek belum berhenti, kalau demam udah.
0: Oh
1: ya.
0: Alhamdulillah batuk sudah pilek. Sudah terus mulai membaik.
1: Mungkin asam nggak tahu lah.
0: Iya benar, memang rata-rata sekarang kita jadi agak sesek karena asap.
1: Iya sesek. Jalan dikit udah ngap.
0: Iya, karena ditambah lagi kita ngirup udaranya kan nggak sehat nih.
1: Bener Ale ya Allah.
0: Jadi memang benar-benar harus jaga kesehatan banget di kemarau ini ya Maya.
1: Mudah-mudahan cepat berakhir lah.
0: Iya ya. Berharap sih beberapa hari ke depan kalau bisa hujan.
1: Ya. Iya benar, mudah-mudahan hujan deres banget.
0: Deres banget, jadi biar kabut dan debu-debu hilang.
1: Enyah dari sini sudah.
0: Enyah lah. Oke, okay. Siap Mama, lagunya apa Ma? Iya, lagu dangdut original Ma.
1: Aduh, Imam Asyari kenapa sih Ale?
0: Ah, yang mana Ma?
1: Lagunya apa aja sih Imam?
0: Hitam Manis.
1: Iya udah Hitam Manis ya.
0: Hitam Manis aja. Oke lah, siap Mama. Soalnya, lanjut.
1: Buat Ramblan, Sofwan, Ramblan juga, Bude Sila, Pade Sapani, Pade Sarbin, Azami, Setiawan juga, Rudi Sengeti, Ijal Ansodulo, Tamrin, Abdullah, Putra Pulkijang, sama Telang Banja, sama Bude Sumarno, Ajeng, Dinda Filken, Vero, Naila, Sinta Palima.

0: juga Nadia Purnama bersama Mas Alimi buat semua lale ya.
1: Oke, Mama.
0: Buat kalian juga, selamat hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mama Elok di Simpang Rimbo ya. Semoga tambah membaiklah kondisinya ya. Ya pokoknya buat semua saya Manggis lah ya, pendengar Radio Manggis, siapapun Anda dimanapun berada. Ya memang mungkin hari ini lagi demam, batuk pilek, sesak nafas ya, atau sakit faktor umur ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi rawat jalan ya di rumah ya, semoga terhibur ya sambil mendengarkan Radio Manggis untuk lagu-lagu dangdutnya. Halo, Minggu Seru.
0: Bukunya joget.
1: Iya, Bang Amarkan.
0: Ya.
1: Apa kabar, Bang?
0: Baik.
1: Baik ya, baru pulang motret nih ceritanya.
0: Iya, benar.
1: Gimana, Bang?
0: Hah? Baru balik.
1: Heeh.
0: Langsung terima telepon.
1: Langsung terima telepon. Gimana kondisi, apakah merasakan kabut asap juga di daerah sana?
0: Iya benar.
1: Berarti sama

0: Ya.
1: Kayaknya tuh kalau kabut asapnya biasanya kebakaran lagi.
0: Iya, sepertinya mungkin ada lagi
1: Ya.
0: lahan yang terbakar di seputaran Jambi ya, kayaknya ya.
1: Ya.
0: Iya, karena
1: Ya,
0: memang
1: iya.
0: kabut asapnya ini kayaknya lebih dekat nih.
1: Iya benar.
0: Iyalah.
1: Kirain tadi mau hujan tuh mendung gitu nah.
0: Iya betul. Tadi sih memang ada sempat hawa-hawa
1: Iya,
0: dingin.
1: dingin.
0: Pikir
1: Kalau daerah
0: mendung.
1: lain hujannya.
0: Oh iya bisa jadi. Mungkin ada daerah yang hujan deras, jadi anginnya
1: Iya.
0: kebawa di kita ya, Bang ya.
1: Iya benar.
0: Iyalah, mudah-mudahan kita juga merasakan hujan juga nanti ya, Bang.
1: Katanya ya sekarang udah ditabur apa garam katanya
0: udah
1: cuaca aja tuh ya
0: iya udah
1: kalau hujan
0: habis
1: potensi belum belum hujan juga
0: belum ya, mungkin belum saatnya karena
1: ya
0: udah banyak, udah berapa 8
1: iya
0: ton garam udah ditabur.
1: iya itu
0: Tapi
1: belum
0: mungkin
1: boleh ditampung juga katanya soalnya banyak zat kimianya
0: iya betul. Jadi kalau hujan deras itu ini
1: iya
0: kan hujan buatan,
1: iya
0: jangan
1: benar
0: ditampung dulu, jangan
1: iya
0: dikonsumsi airnya karena itu banyak zat-zat
1: Iya,
0: zat-zat
1: tapi kalau
0: kimia.
1: masuk sumur kan tidak apa-apa.
0: Kenapa, Bang?
1: Kalau masuk kan masuk sumur
0: Kalau
1: jadinya.
0: masuk ke sumur ya mungkin bercampur dengan air mata air tanah gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin nggak apa-apa, tapi ya mungkin kalau dikonsumsi ya dimasak
1: Iya. Berarti kalau kita konsumsinya bisa jadi penyakit juga
0: Iya,
1: mungkin ya.
0: betul. Karena masih ada zat-zat
1: Iya.
0: gitulah pokoknya ya, bercampur. Siap deh, Bang. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Kang Mas.
0: Kang Mas.
1: Ya.
0: Darinya
1: Evi Tamala sama
0: Evi.
1: Doyok.
0: Oh, Evi Tamala sama Doyok ya.
1: Iya.
0: Oke lah,
1: Atau
0: siap.
1: Kang Mas Ali aja.
0: Aduh, belum ada lagunya itu.
1: Ada kan?
0: Ada lagunya, Bang.
1: Ya, lagunya tertungguin lah ya.
0: Iya, siap,
1: Namanya dan
0: Bang.
1: semuanya aja lah ikut Mama Elok tadi aja lah ya.
0: Oh iya, oke,
1: Ya, terima
0: siap.
1: kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Amarkan. Halo, Minggu Seru.
2: Waktunya?
0: Pokoknya joget.
2: Oh, maksud jawabannya?
0: Pokoknya joget.
2: Pokoknya joget.
0: Nah,
2: pokoknya joget.
0: asik ya. Tante udah joget belum?
2: Ini ada tiga orang.
0: Oh, ada tiga orang ya?
2: Ada tetangga.
0: Oh, tetangga-tetangga.
2: Oh, Tante, Timah. Ada Uni, Tante. Namanya Yun.
0: Uni Yun.
2: Rame di warung tante tau enggak?
0: Kenapa tante? Oh lagi rame.
2: Di warung tante rame ngerumpiin orang lewat.
0: Oh, kok ngerumpiin orang lewat?
2: Iya, sama
0: oh,
2: aja dirumpiin.
0: Oh iya, nggak apa-apa lah kan orangnya nggak kenal juga yang lewat-lewat.
2: Betul sekali.
0: Iya. Tante sehat ya tante ya?
2: Ceritanya apa?
0: Mau request lagu dangdut original apa nih?
2: Lagu dangdut apa Timah? Timah lagu dangdut. Timah cepetan lagu dangdut apa? Ayo cepat, lagu dangdut apa? Sebotol minuman. Sebotol minuman.
0: Enggak bisa tante.
2: Ada enggak?
0: Enggak bisa.
2: Oh enggak bisa yang lain.
0: Dangdut original.
2: Wakuncar, waktu kunjung ahli.
0: Wakuncar.
2: Boleh.
0: Boleh, Wakuncar.
2: Ini yang minta pemirsa yang belanja loh.
0: Pemirsa yang ada di warungnya Tante
2: Nanti
0: Butet.
2: Kalau nggak turuti dia nggak mau belanja.
0: Oh iya betul juga sih ya. Siap, siap, siap. Salamnya
2: kamu
0: buat siapa?
2: Ya.
0: Oke lah, siap.
2: Bisa kamu beli radio Timah ya? Ini namanya Ale.
0: Iya.
2: Keponakan Tante Eli. Ale.
0: Iya.
2: Tante tua lagu kau ya.
0: Oke tante.
2: Makasih ya.
0: Sama-sama.
2: Sehat-sehat kau.
0: Amin, sehat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Tante Butet ya, bersama ibu-ibu yang lainnya yang lagi mungkin di warung lagi belanja ya untuk kebutuhan di rumah ya. Oke deh, pokoknya untuk saya manggil semuanya, yang pastinya kita ingatkan selalu untuk Anda lebih menjaga kesehatan ya, dimanapun Anda berada ya, dengan kondisi kemarau, kabut asap, belum lagi ditambah mungkin penyakit-penyakit yang lainnya. Nah jadi benar-benar harus ekstra menjaga kondisi badannya.
3: Semuanya pasti senang berdangdut irama.
0: Oke, masih lanjut di 24187. Halo, Minggu Seru.
4: Mau enjoy, oke.
0: Iya. Jadi lemes nih.
4: Lemes dong.
0: Iya.
4: Penutup nih.
0: Penutup jadi lemes.
4: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak Ika?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
5: Apa kabarnya juga?
0: Alhamdulillah sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Sudah ngopi-ngopi manja lah kayaknya pagi ini ya.
5: Harus dong.
0: Harus ya. Jadi ya, penyemangat walaupun... penyemangat pagi itu secangkir kopi gitu ya.
5: Iya, dengan
0: gorengan. Iya. Mumpung ubi, mumpung stok ubi masih ada gitu ya.
5: Udah.
0: Oh, udah habis. Oh, udah habis udah ubinya terakhir. Ya. Udah terakhir ya. Kasihan deh Lebak Bandung enggak dapat ya. Ngamuk dianya katanya enggak diantar ya. Ubinya.
5: Besok kita serbu lagi.
0: Besok deh. Ya. Aman ya, ya, Bunda Rido tenang ya.
5: Pete yang masih ada.
0: Apa?
5: Pete.
0: Pete.
5: Iya.
0: Oh, kalau pete tuh bisa di apa namanya? Di hemat-hemat gitu ya.
5: Kan untuk campuran ya.
0: Oh iya betul, untuk menu-menu lah. Menu-menu
5: dua
0: yang lainnya.
5: Masak,
0: oh, dua
5: iya.
0: kali masak.
5: Ya udah.
0: Oke, siap. Lagunya.
5: Apa ya? Tadi ini deh cerita tiada akhir.
0: Cerita tiada akhir.
5: Iya. Tapi yang dari Evita Mala.
0: Evita Mala?
5: Iya kan ada yang apa? Yang Imron Sadewo.
0: Oh, akhir sebuah cerita. Aduh, saya bingung. Cerita tiada akhir. Akhir sebuah cerita.
5: Kembali berarti ya?
0: Iya, versi dari Evita Mala.
5: Iya.
0: Oke, siap.
5: Oke. Ah. Salamnya untuk semua-semuanya lah ya.
0: Oke.
5: Salam sehat. Yang di Lebak Bandung juga. Sehat selalu lah ya.
0: Amin.
5: Oke, lanjut kerja nih lagi super sibuk.
0: Oh, super sibuk ya. Iya, benar. Ya.
5: Yang metiin bawang, metiin cabai gitu ya.
0: Iya. Mumpung libur ya, jadi dimanfaatkan di rumah ya.
5: Tapi harga yang paling lagi naik daun nanas.
0: Nanas.
5: Iya.
0: Oh, lagi mahal sekarang nanas
5: mahal.
0: Ya.
5: Mahal. Satu buah bisa 10.000 sampai 15.
0: Yang besar, tapi kan yang besar kan?
5: Tapi kan biasanya kan itu tuh 10.000 dapat dua.
0: Dapat dua, oh iya, karena mungkin musim panennya agak kurang kayaknya.
5: Benar ya,
0: ya.
5: Orang katanya yang penjual nanas kan udah langganan, jam 9 udah pulang.
0: Oh gitu.
5: Iya. Begitu saya matiin motor, dia langsung senyum.
0: Tahu gitu ya?
5: Nanas mahal.
0: Kan? Oh iya.
5: Yang dia beli satu gitu.
0: Oke, siap.
5: DJ.
0: Iya.
5: Semoga DJ sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum DJ Ale. Waalaikumsalam. Pokoknya joget dari Neng Nelly hadir. Lagunya dong Berkelana darinya Roma Irama. Ya, menyapa buat semuanya aja deh. Buat DJ makasih ya. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Dari Arifin Murni hadir, salam aja buat semuanya lagunya Bang Juno. Yaudah saya manggis yuk, apapun cuaca dan seperti apapun kondisi kabut asap, kita dangdutan aja dulu bersama Radio Manggis. Darinya Imam S. Arifin, lagunya Hitam Manis.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo.
2: Permen yang lo kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu

Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, menggerakkan molekul-molekul penyembuhan sebagai

dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan. Masih ada beberapa lagu lagi yang kita putarkan sampai dengan jam 10 pagi di program Minggu Seru, yang pastinya terima kasih banyak semua yang sudah pada gabung ya, lain telepon, komen WhatsApp, dan komen Facebook Manggis Pasifol. Saya Dijale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di program Minggu Seru, tapi yang pastinya jangan pindah-pindah channel, karena saya akan lanjut kembali menemani dan menghibur Anda di pukul 10 pagi sampai dengan pukul 1 siang, pastinya di Zodiak Kita. Nah, jadi buat saya Manggis yang pengen ikutan gabung nanti di program Zodiak Kita, silakan aja ikutan gabung di line teleponnya di 24187. Oke deh, masih ada beberapa lagu lagi yang akan kita putarkan untuk Anda. Kita goyang dulu bersama lagu Wakuncar untuk menemani Anda.

keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu.

0: menunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Ya, kira-kira seperti apa sih gambaran dan informasi zodiak Anda untuk minggu ini ya, atau mungkin minggu ke depan yang pastinya untuk Anda semuanya. Tetap semangat dalam aktivitas yang sedang berlangsung dan selamat menikmati akhir pekan Anda juga bersama keluarga di hari Minggu 6 September 2026. Terima kasih banyak, saya Manggis yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, sampai dengan jam 10 lewat 13 menit ya. Semoga bisa menghibur Anda semuanya, baik yang ada di rumah terutama maupun juga yang lagi pada sibuk kerja ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan Radio Manggis minimal ada hiburan ya, dan juga yang hobi dengan lagu-lagu dangdut bisa terhibur ya sambil mantengin Radio Manggis di zodiak kita sampai nanti jam 1 siang. Yang baru bergabung juga baru ngepas-ngepasin channelnya, selamat pagi buat Anda, selamat gabung ya di Radio Manggis. Terima kasih banyak buat Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Dari Sabang sampai Merauke, bahkan mungkin ada yang tinggalnya di luar negeri ya, yang dengerin Radio Manggis. Kok bisa sih di luar negeri bisa dengerin Radio Manggis? Bisa lah saya Manggis ya. Karena kan kita punya aplikasinya ya, jadi tinggal download aja aplikasinya melalui Play Store ya. Ketik Manggis FM. Nah, jadi dengan menggunakan aplikasi yang sudah di-download ya untuk aplikasi streamingnya, biarpun Anda tinggal dimanapun, selagi masih ada kuota, bisa menggunakan wifi internet, Anda bisa mendengarkan Radio Manggis dan juga mungkin bisa ngabar-ngabarin keluarga juga bahwasanya mungkin Anda nih kerjanya di luar negeri ya, jadi apa namanya pejuang visa lah gitu ya. Bisa ngabarin Anda sehat ya, lancar pekerjaannya, dan juga mungkin keluarganya juga bisa dengerin yang tinggalnya di Jambi gitu ya. Karena memang ada beberapa juga pendengar Radio Manggis ini yang monitor Radio Manggis ya, karena memang dia orang Jambi, cuman kerjanya ada yang di, mungkin ada yang kerjanya di Malaysia, ada yang kerjanya di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Cina ya, karena kan memang banyak orang Indonesia yang mencari rezekinya di luar negeri ya, bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia.

Seperti biasa, saya manggil semuanya yang pengen gabung di zodiak kita. Ya, khusus line telepon 24187. Sesi pertama untuk 5 orang penelpon akan langsung kita terima. Jangan lupa saya manggis. Siapin lagunya apa yang pengen didengerin ya. Pokoknya lagunya yang original ya. Lagu dangdut yang original, yang santai, yang apa namanya, yang kalem lagunya, yang slow gitu ya. Karena memang suasana seperti ini memang paling asik banget lah ya, hari Minggu tuh dengerin lagu-lagu dangdut ya. Dan juga buat yang baru bergabung, selamat pagi buat Anda. Semoga kita doakan semua

0: dia. Kakak harus ngalah dengan dedek.
1: Iya. Oke, siap. Zodiaknya biasa ya Mbak Ika ya?
0: Biasa. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh.
1: Menyulam Kain Yang Rapuh.
0: Iya, susah kalau menyulam kain yang rapuh.
1: Oh iyalah, sudah rapuh mau disulam ya gimana?
0: Nah itu dia, yang tahu orang Lebak Bandung.
1: Orang Lebak Bandung yang tahu ya. Tahu cara menyulam kain rapuh gitu ya?
0: Bener banget. Makan garam udah banyak.
1: Oh iya, memang sudah asam garamnya udah tahu banget gitu ya.
0: Iya, makanya darah tinggi kan.
1: Iya, pakai diperjelas lagi.
0: Sudah.
1: Oke lah, siap.
0: Tetap semangat dalam siarannya
1: siap.
0: Ya.
1: Sampai
0: sore atau sampai jam 1?
1: Sampai jam 1 siang.
0: Lah berarti Muri lanjut.
1: Iya, nanti Muri lanjut jam 1 sampai seterusnya.
0: Oke deh,
1: lanjut
0: ditunggu ya.
1: Oke Mbak Ika.
0: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mbak Ika Rafianti ya. Selamat selamat aktivitas ya di rumah, karena memang biasanya kalau pekerjaan rumah itu kan nggak ada libur gitu, ada aja yang mesti dikerjain ya. Halo, assalamualaikum.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bang Abdullah, gimana kabarnya, Bang?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah. Zodiaknya apa nih, Bang?
2: Princess B.
1: Apa?
2: Iya.
1: Apa zodiaknya? Halo? Halo, Bang Abdullah. Wah, ini kayaknya sinyalnya hilang ya. Oke lah ya, dikarenakan suara Bang Abdullah menghilang dari peredaran ya, mungkin faktor sinyal jadi tiba-tiba hilang suaranya ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waduh, ternyata kena tendang sama Bang Tamrin ya.
2: Iya.
1: Sabar ya Bang Abdullah ya.
2: Jangan sabar Bang Abdullah masuk dulu.
1: Iya benar.
2: Aduh, nanti Ika masuk ya.
1: Iya, Mbak Ikanya.
2: Cepat adik itu cepat dijalankan.
1: Iya, kakaknya telat, jadi adiknya dulu yang masuk. Udah jadi kakak adik nih sama Mbak Ika jadinya ya. Gimana kabarnya Bang Tamrin, sehat ya? Alhamdulillah. Zodiaknya apa Bang? Aries, lagunya?
2: Hitam duniamu putih cinta.
1: Hitamnya duniamu putihnya cintaku, Joni Iskandar. Oke, siap. Amin. Amin. Sama-sama Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buat Bang Tamrin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Masuk lagi, dibuka.
1: Masuk lagi Bunda Rido.
3: Iya, dibuka pintu masuklah.
1: Apa kena pancing dari orang Kasampudak tadi makanya masuk ya?
3: Iya, ayam bertujuh makan ubi goreng tapi tidak mau nganter ke sini.
1: Ubi gorengnya katanya habis katanya.
3: Ah, itulah. Ya habisin, habis lah.
1: Iya. Ya deh, gua dia.
3: Ah. Ya Leo, biasalah.
1: Oh, Leo ya. Oke lah.
3: Ayam web. Kesinilah kalau mau oleh-oleh.
1: Iya, Bunda Rido lagi banyak oleh-oleh di rumah kan?
3: Iya nih, lagi siapin kalau mau.
1: Iya.
3: Serius,
1: karena Bunda Rido kedatangan tamu dari Jawa ya katanya hari ini ya.
3: Jangan.
1: Ayo cepat. Makanya Mbak Ika meluncur dari Kasampudak ke Lebak Bandung biar dapat oleh-oleh dari Jawa ya.
3: Ayolah lagunya.
1: Lagunya ya. Apa?
3: Lagunya ini be. Satu pondok dua cinta.
1: Satu pondok dua cinta. Oke lah, siap.
3: Ya.
1: Iya, oke.
3: Okay. Sukses selalu ya yang.
1: Amin.
3: Yang terbaik ya.
1: Amin.
3: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bunda Rido. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, jumpalah.
1: Aduh.
4: Masuk lagi jumpa lagi
1: Bunda Nadia Purnama.
4: Gimana kabarnya?
1: Masih seperti pagi tadi, sehat selalu. Semangat. Enggak dong.
4: Harus semangat
1: ya. Apa zodiaknya nih Bunda?
4: Zodiaknya Taurus.
1: Taurus. Oke lah, lagunya apa?
4: Lagunya Terhalang Dinding Kaca.
1: Terhalang Dinding Kaca.
4: Sudah,
1: siap.
4: Satu bilangnya ya.
1: Iya, Bunda.
4: Kesehatannya ya.

0: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Bunda Nadia Purnama. Halo, assalamualaikum. Nongol orangnya ternyata ya.
2: Iya.
1: Kenapa bang? Sinyalnya gangguan ya sana bang? Iya sinyalnya gangguan kayaknya bang ya.
2: Iya
1: deh. Apa tadi zodiaknya bang? Pisces ya?
2: Iya.
1: Pisces, oke lah. Lagunya apa bang?
2: Lagunya ini Lentera aja.
1: Lentera. Lentera darinya Lesti ya?
2: Iya.
1: Oke, Lentera Lesti. Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Abdullah yang ada di Ibrahim.

Guys, kita lanjut bacain dulu untuk zodiaknya. Yang pertama ada Scorpio ya, hindari kebiasaan terlalu banyak berjanji ya kalau misalnya belum yakin nih untuk menempatinya. Dan buat keuangan, kondisi keuangan sih cukup agak rentan ya. Jadi benar-benar harus pintar mengelola keuangan. Asmaranya, hubungan asmara mulai sedikit membaik.

Zodiaknya dari Aries ya, jangan terburu-buru panik ya kalau sedang menghadapi persoalan ya, dan juga keuangan jangan ragu untuk mencoba langkah baru. Untuk asmaranya, hindari bercanda atau melakukan hal-hal yang merusak suasana hati pasangan.

Kita beralih yang ketiga ada Leo. Sebaiknya jangan terlalu terbuka ya dengan masalah pribadi Anda kepada orang lain. Dan buat keuangan tetap waspada. Ya mungkin meski banyak yang orang yang bersikap ramah kepada Anda. Asmaranya ciptakan suasana yang lebih santai ya agar semakin tidak terbebani.

Lanjut ke zodiak yang keempat, ada zodiak Taurus ya. Sikap tenang menjadi kunci untuk menghadapi persoalan ya, dan keuangan. Tetap jalankan rencana dengan hati-hati. Asmaranya, kondisi lingkungan sedang mempengaruhi suasana hati pasangan Anda.

Yang kelima ada Pisces. Oke, buatnya Pisces ya, hari ini Anda akan menghadapi sejumlah tantangan yang cukup menguras kesabaran. Untuk keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya ya. Jadi harus mengendalikan kebiasaan boros Anda. Untuk asmaranya, hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan.

Time yang ke semuanya, udah 5 zodiak ya kita berikan informasi kepada Anda. Nanti kita lanjut lagi di sesi yang kedua ya, kembali untuk 5 orang penelpon di 24187. Menemani suasana siang Anda, kita langsung aja hibur dulu ya dengan lagu-lagu yang sudah di request ya di sesi zodiak kita. Dan buat saya Manggis juga yang mungkin sedang menikmati makan siangnya di rumah atau di tempat kerja, ya selamat menikmati karena memang mungkin sebagian ada yang jam-jam segini ada yang lagi menikmati makan siang gitu ya. Atau yang mungkin beraktivitas masih lanjut, tetap semangat buat Anda. Semoga bisa menghibur Anda di Radio Manggis 96 FM. Oke, jangan kemana-mana, nanti kita balik lagi. Kita dengerin dulu lagu darinya Yulia Citra, Menyulam Kain Rapuh.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Re, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
4: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
7: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
8: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
7: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
8: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
7: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
8: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
7: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.

0: urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik.

0: Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda.

0: jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
2: Ray, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

Sadia kita masih menemani Anda, saya Manggis ya, di siang hari ini lepas dari pukul 11 lewat 10 menit di Radio Manggis ya. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda juga bersama keluarga di 6 September 2026. Ya, mudah-mudahan saya Manggis tetap semangat ya dengan aktivitasnya. Buat yang sedang menikmati liburan di rumah, lagi pada istirahat, selamat istirahat ya. Karena memang sebagian dari saya Manggis ya, aktivitasnya ada yang memang reguler dari Senin sampai Jumat ya. Jadi Sabtu Minggu bisa dimanfaatkan untuk quality time bersama keluarga tercinta. Dan terima kasih banyak juga untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Tetap semangat luar biasa, biarpun kondisi kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Selamat siang juga buat yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis. Kita kembali masuk di sesi yang kedua ya. Tadi kita udah berikan informasi untuk zodiak Anda. Nah, silakan aja yang pengen ikutan gabung, kita lanjutkan kembali di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Mas Ane.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ajeng, Mas.
0: Oh, Mbak Ajeng.
1: Iya.
0: Oh iya, kok suaranya beda ya?
1: Itu.
0: Kenapa?
1: Enggak apa-apa, Mas.
0: Iya, ini suaranya kayak lagi nelfon di dalam ruangan apa di mana gitu ya?
1: Oh gitu. Jawabannya udah diambil sama Bunda tadi.
0: Betul. Gantinya apa?
1: Punya putra aja Pisces ya.
0: Pisces juga udah.
1: Astagfirullah.
0: Libra. Yang belum Libra ya. Oke. Okay. Siap Libra deh. Aja. Lagunya.
1: Ya, idaman aja tadi kan belum tercapai.
0: Oh iya, jadi sekarang ya minta lagunya ya.
1: Ya, oke lah, siap. Semuanya, Mas.
0: Oke.
1: Buat yang di ujung telepon ya, selamat mendengarkan aja.
0: Siap.
1: Makasih, Mas.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak juga ya buatnya Mbak Ajeng. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, Bu Desila.
2: Lagi balik.
0: Apa
2: coba?
0: Baru balik kan?
2: Ngerti ya.
0: Iya, baru nyampe rumah maksudnya gitu ya.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya Bu De sama Pak De?
2: Sehat. Walaupun ngirup asap terus.
0: Iya. Ya, itulah namanya kondisi kerja di luar ya gitu ya.
2: Iya.
0: Kerja di luar ruangan.
2: Jangan apa-apa pakai masker bisa. Kalau motong pakai masker gimana ya?
0: Iya, jadi agak sesek gitu ya Bu De ya.
2: Iya, soalnya sudah kayak mana kan?
0: Iya.
2: Sudah berkeringat, tenaga.
0: Betul, harus jalan ke sana ke sini gitu ya.
2: Iya, nanjak
0: turun gitu kan. Jadi ya memang enggak harus pakai masker juga gitu kalau kayak gitu ya kondisinya ya.
2: Ya, kayak orang motong kayaknya enggak ada sih, Mas.
0: Enggak ada ya.
2: Kayaknya tapi sejumpa Bude di jalan kan.
0: Iya, yang sekitar Bude lah gitu, rata-rata enggak ada yang pakai masker gitu kan.
2: Yo, gimana keadaannya ini?
0: Iya. Karena aktivitas pekerjaannya itu kan enggak bisa diem gitu maksudnya.
2: Iya.
0: Turun naik. Terus pindah-pindah ke tempat-tempat yang jauh gitu kan.
2: Iya. Sehat, Mas.
0: Alhamdulillah, Bude.
2: Alhamdulillah ya.
0: Zodiaknya apa, Bude?
2: Virgo belum. Virgo aja.
0: Oke, lagunya.
2: Lagunya Perahu Kayu.
0: Perahu Kayu, Perahu Kayu.
2: Iya, dari Fima Samba.
0: Oh, itu judul lagunya itu adalah Fima Samba ya. Fima Samba. Ntar dulu Bede. Itu kok
2: Perahu Kayu dah, Mas, bukan?
0: Judul lagunya itu Bidadari Lupa Diri. Perahu kayu sampaikan padanya.
2: Apa judulnya, Mas?
0: Oh, itu lagunya itu ya?
2: Iya, judulnya.
0: Oh, Muara Hati.
2: Iya, Muara Hati.
0: Ah, iya ya. Muara Hati Evi Masamba.
2: Makan ubi.
0: Ah, kenapa beda? Aduh, udah kenyang saya makan ubi dari kemarin. Pokoknya tiada hari tanpa ubi. Sarapan pagi makan ubi. Balik siaran makan ubi. Mau tidur makan ubi.
2: Jadi kayak jamuran ubi.
0: Iya. Lama-lama bentuknya udah kayak ubi kayu gitu kan.
2: Udah kayak gitu kok. Mas.
0: Iya.
2: Selagi masih ada.
0: Iya betul. Selagi masih ada hasil panen ubinya. Bisa diberkah-berkahin kemana-mana gitu ya Bude ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Ada yang nampung gitu ya.
2: Ada tetangga yasinan juga. Tangan aja nyebut aja gitu.
0: Iya betul. Kan bisa apa namanya nyicip-nyicip yang lain gitu Bude.
2: Yuk, kalau sudah dibikin getuk sampai ratusan orang dikasih.
0: Oh gitu.
2: Kalau getuk sampai 9 talam.
0: Woi. Banyak juga ya sampai 9 talam ya, potong-potong kecil akhirnya bisa ya, puluhan orang.
2: Ratusan
0: ya makan getuknya gitu ya Bude ya. Waduh.
2: Buat Mas semangat ya.
0: Oke sih ya Bude.
2: Pokoknya yang terbaik, doa dari Bude untuk Mas.
0: Amin.
2: Ya.
0: Yap.
2: Bun ya Mas.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bude Sila sama Pak D ya di Suak Putat Sengeti. Ya, selamat istirahat ya, baru pulang dari kebun. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bunda Tasyawati.
3: Iya, tahu sudah belum tahu?
0: Tahu sudah.
3: Sudah yang belum apa?
0: Cancer, Gemini, Sagittarius, Aquarius?
3: Aku.
0: Aku, oke boleh. Lagunya apa Bunda?
3: Lagunya Pelaminan Biru.
0: Pelaminan Kelabu.
3: Pelaminan Kelabu sih tak dari pagi.
0: Iya, enggak ada Pelaminan Biru.
3: Ini ha, aduh, pengantin.
0: Ah?
3: Hujan pengantin.
0: Hujan pengantin.
3: Iya.
0: Hujan pengantin itu lagu Tuti Wibowo, Bunga Pengantin.
3: Ah.
0: Aduh.
3: Ini bunda lagi ini balik sebetulnya apa lagi gosokin pakaian mau nyunggu tekwa.
0: Oh, berarti siap-siap mau OTW gitu ya, bawa
3: keluar rumah lagi.
0: Iya, bawa tekwannya ke sana gitu kan.
3: Ya rapi-rapi dikit.
0: Iyalah, harus rapi kan nanti mau melayani orang ini. Bawa tekwannya ke sana. Ada lagu Bunga Pengantin ada. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bunda Tasyawati. Aduh, sempat-sempatnya juga nelpon ya, padahal sudah mau bawa gerobak tekwan tuh ke tempat orang pengantin ya. Oke, lanjut kita kembali deh. Halo, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Iya, Tante.
4: Siang.
0: Siang juga, Tante. Sehat ya Tante ya?
4: Amin.
0: Amin.
4: Sehat,
0: alhamdulillah.
4: Ale.
0: Yang belum, Capricorn, Sagittarius, Gemini, Cancer.
4: Cancer,
0: lagunya.
4: Iya, lagunya. Oh, ini. Prasangka.
0: Prasangka.
4: Ine Cynthia.
0: Oke deh, ada lagunya.
4: Yowes,
0: oke, siap. Sama-sama Tante.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Tante Butet di Palmerah ya. Selamat istirahat juga. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang Ramlan Tunas Mudo, gimana kabarnya?
5: Kabarnya lagi kurang fit nih.
0: Kurang fit? Waduh.
5: Ya ini baru-baru inilah badannya panas dan juga kena batu-batu. Tadi pagi enggak kan?
0: Oh, ah? Tadi pagi enggak? Maksudnya gimana sih?
5: Tadi pagi enggak seperti ini. Ini baru-baru inilah.
0: Oh, tadi pagi badannya enggak apa-apa.
5: Mulai panas itu kan.
0: Oh, gitu.
5: Tapi bisa di rumah ini masih bisa lah gitu.
0: Masih bisa lah ya Bang ya. Tapi kalau kondisi fisik Abang enggak apa-apa lah kan gitu kan?
5: Enggak apa-apa lah, cuma panas
0: belan. Oh, cuma panas sama agak batuk-batuk gitu ya.
5: Mudah-mudahan enggak lah
0: gitu. Iya, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang ya.
5: Oke.
0: Siap. Yang belum Bang, Gemini, Sagittarius, Capricorn?
5: Sagittarius aja.
0: Sagittarius aja. Oke, lagunya apa nih Bang?
5: Lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru. Oke. Okay.
5: Ini sempat berlalu.
0: Lah. Betul sekali Bang ya, biar menghilang semua kabut-kabutnya.
5: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama Bang Ramlan. Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bang Ramlan Tunas Mudo.

Ya, saya manggil semuanya. Yuk lanjut aja deh, kita langsung aja berikan informasi zodiak yang pertama ada Libra. Seberat apapun masalah yang dihadapi, selalu ada solusi. Yang penting Anda tetap optimis ya. Dan keuangan arus pemasukan cukup baik. Dan asmaranya

Kita beralih yang kedua, ada Virgo. Tingkatkan rasa percaya diri ya terhadap setiap keputusan yang akan diambil. Dan buat keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan masih cukup baik ya. Dan asmaranya, suasana hubungan sedang berjalan baik.

Lanjut kita yang ketiga ada Aquarius. Oke lah buatnya Aquarius ya, Jang. Oke, yakinlah setiap persoalan memiliki jalan keluar ya. Dan juga untuk keuangan, pastikan pengeluaran tetap berada pada batas kemampuan Anda. Buat asmaranya, meski suasana hati kurang menyenangkan dan pasangan sepertinya masih menunjukkan sikap yang membuat Anda kesal, tapi tetap usahakan bersikap biasa.

Meski suasana hati cenderung santai, tetap bersabar, jangan gampang terpancing emosi ya. Dan untuk keuangan, hindari mengambil keputusan buru-buru. Dan asmaranya, jangan memaksakan kehendak terhadap pasangan.

Kelima ada Sagittarius. Walaupun situasi tampak tenang ya, tetap lakukan pengawasan dan keuangan, tidak perlu terlalu berpikiran ya dengan komentar negatif orang lain ya, dan juga asmaranya. Jangan sampai kesalahan di masa lalu terulang kembali. Ya, semangat semuanya, 5 zodiak yang udah kita berikan informasi kepada Anda. Ya, lepas dari pukul 11.25 menit waktu Radio Manggis ya, gak terasa nih, udah hampir jam setengah 12 ya. Untuk Anda yang mungkin lagi menikmati santap siangnya dimanapun Anda berada, semoga menikmati santap siangnya dan terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis ya dengan alunan lagu-lagu dangdutnya. Atau buat sebagian dari saya Manggis, jam-jam segini ada yang sudah prepare, udah rapi ya, karena mungkin hari ini jadwal mau pergi kondangan atau acara-acara keluarga lainnya ya. Untuk Anda diingatkan kembali yang berkendaraan pribadi, tetap patuhi aturan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa untuk Anda menggunakan masker, yang menggunakan kendaraan roda 2 ya. Pakai helm sangat penting banget. Jadi jaga keselamatan keluarga Anda tercinta, terutama yang bawa motor ya. Dikarenakan memang kondisi kota Jambi dan sekitarnya masih dalam kondisi kabut asap dan indeks udara tidak sehat yang kita hirup selama sepanjang perjalanan. Jadi itulah gunanya menggunakan masker, minimal ya mengurangi debu dan abu yang kita hirup di jalan ya. Jadi gak terlalu apa namanya bikin kita sesak nafas dan batuk gitu ya. Dan juga berharap ya mungkin beberapa hari ke depan di bulan September ini ada awal hari yang baik ya, di mana curah hujan akan turun dengan derasnya supaya bisa membersihkan lah ya yang namanya debu, kabut asap, dan juga menyelamatkan kondisi lingkungan dengan hujan deras itu mematikan api-api dalam apa ya kondisi kebakaran karhutlanya ya. Karena memang semua berharap ya, kalau kita lihat kan kondisi petugas-petugas yang bekerja di lapangan mengatasi kebakaran hutan dan lahan ya, mereka aja sekarang kondisinya cukup prihatin juga saya Manggis ya, karena mereka yang dihadapi itu api, udah api, debu, abu gitu ya. Jadi banyak beberapa relawan itu atau yang bekerja di kondisi kebakaran karhutla itu

ada yang sampai pakai oksigen ya, karena sesak nafas, jadi memang harus stop dulu kerjanya. Jadi memang kita berharaplah mudah-mudahan semua petugas-petugas yang bekerja ya untuk memadamkan karhutla api tersebut diberikan kesehatan, kekuatan, dan semoga ada solusi yang terbaik ya. Karena memang pemerintah kan udah jor-joran ya dengan menggunakan yang namanya waterbombing, menggunakan modifikasi cuaca, udah menyemai garam, udah berapa ton gitu ya, disemai di beberapa titik awan-awan yang matang yang memang bisa menghasilkan turunnya hujan gitu ya, di beberapa titik lokasi gitu. Nah tapi mungkin ada yang cepat jadi hujan buatannya, ada yang mungkin belum gitu ya. Tapi kita berharap sih mudah-mudahan hujannya alami, benar-benar hujan alami gitu ya, dan bukan hujan buatan. Alami, turun sederas-deras mungkin ya. Karena kalau kata orang ya, kemarau satu tahun bisa hilang oleh hujan satu hari. Tapi hujannya memang seharian, saya manggis dari pagi sampai ke pagi gitu ya. Jangan. Kalau itu mah nanti Jambi banjir gitu ya. Karena Jambi aja 3 jam 4 hujan deras, banjir di mana-mana kota Jambi ya, sampai kawasan-kawasan yang ibaratnya kompleks yang tidak biasa kena banjir jadi kebanjiran ya. Ya cukup, maksudnya hujan deras tapi tidak membuat salah satu problem baru gitu ya. Karena kalau hujannya nonstop sampai 5 jam 6 jam, karhutlanya selesai, banjirnya yang timbul, yang datang gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya imbang lah gitu ya. Akhirnya menemani suasana siang Anda, kita hibur kembali dengan beberapa lagu-lagu yang udah pada di request yang menemani siang Anda yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat aktivitas. Pokoknya tetap jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Oke, kita dengerin dulu lagu dangdut darinya Rita Sugiarto dengan Pria Idaman.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultraflu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultraflu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
2: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Radio Manggis, heboh dan dunia asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat siang, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di zodiak kita ya, bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada gabung ya di zodiak kita. Mudah-mudahan informasinya yang baik-baik aja ya. Kalaupun misalnya ada beberapa mungkin informasinya yang sedikit tidak menyenangkan, ya anggap aja lah angin lalu gitu saya Manggis ya. Karena memang terkadang segala informasi zodiak itu cukup kita dengarkan saja ya, jangan ditelan mentah-mentah segala informasi yang kita dapatkan ya, terutama di zodiak gitu ya. Dan buat saya Manggis juga yang sedang menikmati santap siangnya di hari ini, mungkin baru selesai dengan aktivitas atau mungkin baru selesai sholat juga gitu ya. Jadi menikmati santap siangnya bersama keluarga ataupun juga yang ada di tempat kerja. Semoga terhibur juga dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya terima kasih banyak. Mudah-mudahan tetap semangat dalam aktivitas Anda. Dan kita akan lanjutkan kembali dengan informasi zodiak yang tersisa. Kita tinggal berikan informasinya kepada Anda.

Oke, saya manggil semuanya. Yang selanjutnya ada Gemini ya, jalani hari dengan sabar ya sambil menunggu waktu yang tepat. Dan keuangan, tantangan terbesar hari ini adalah menahan keinginan membeli barang-barang sebenarnya nggak penting banget gitu ya. Dan untuk asmaranya, kurangi sikap keras kepala dan keinginan selalu menang sendiri.

Kita lanjut ke zodiak kita yang terakhir, ada Capricorn ya. Meski situasi hari ini terasa kurang mendukung ya, keberuntungan masih berpihak kepada Anda. Keuangan, kendalikan emosi saat mengambil keputusan finansial, dan buat asmaranya, hubungan dengan pasangan semakin hangat dan semakin harmoni. Ya, selamat semuanya. Lengkap sudah informasi zodiak yang kita sampaikan kepada Anda dari jam 10 pagi ya sampai sekarang udah hampir menjelang jam 1 siang. Terima kasih banyak buat Anda semuanya yang sudah pada bergabung dan juga udah nemenin saya juga dari jam 6 pagi ya sampai sekarang nih udah hampir jam 1. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda selalu sambil terus mendengarkan Radio Manggis. Terutama juga menemani kesibukan aktivitasnya Sri Manggis seharian ini maupun juga yang sedang liburan, yang lagi pada istirahat di rumah ya, selamat siang untuk Anda. Yang lagi tidak enak badan atau yang memang lagi kondisinya gak fit ya, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh. Jangan lupa di kondisi kemarau, panas, kabut asap gitu ya, memang udah lengkap lah kayaknya ya segala apa namanya kondisi cuaca yang kita rasakan saat ini. Jangan lupa saya manggis ya, imunitas tubuh Anda ditingkatkan dengan baik ya, dengan cara yang gampang banget ya, minimal konsumsilah makanan yang sehat, terus juga istirahat yang cukup ya, minuman-minuman yang rutin ya, minimal itu 8 sampai 10 gelas per hari ya. Untuk Anda yang mungkin jarang-jarang atau memang kurang minum air putih gitu ya, kalau bisa rutin gitu ya, 8 sampai 10 gelas dari mulai bangun tidur sampai juga mau tidur malam ya. Jadi memang benar-benar jangan sampai kekurangan cairan tubuh. Dan juga buat Anda yang sudah berobat ke puskesmas atau ke dokter praktek, jangan lupa obat diminum teratur ya, supaya pasca pemulihannya lebih baik dan Anda bisa semangat kembali dengan aktivitasnya. Oke, saya manggil semuanya. Saya DJ Ali, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di hari ini, tepatnya 6 September 2026. Dan tetap stay tune terus ya mendengarkan Radio Manggis, karena masih banyak lagi program lainnya.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 96.6 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Hipnu dan juga Putri Delina, katakan saja lagu yang dirilis pertama kali di 2020. Gak kerasa udah 6 tahun berlalu, Soe Panggis ya. Iya, Soe Panggis ya, kita tinggalkan saja siang hari ini ya. Soe Panggis di hari Minggu 6 September 2026. Di luar sana cuaca kota Jambi cukup panas hari ini, Soe Panggis ya, di khususnya di siang hari ini. Kalau saya lihat di apa alat ini di handphone gitu ya, apa sih namanya, aplikasi pemantau cuaca gitu, Soe Panggis ya, udara hari ini suhunya 33 derajat Celcius ya. Dan Soe Panggis, dan hari ini indeks kualitas udaranya di angka 157 ya, dalam kategori tidak sehat ya. Jadi asap masih banyak di luar sana. Dan Soe Panggis, untuk Anda yang beraktivitas di luar ya, solusinya adalah dengan tetap menggunakan masker, Soe Panggis ya, saat Anda beraktivitas. Oke. Baiklah, Soe Panggis Center Rote Jambi, selamat siang aja untuk Anda yang masih setia bersama kami di 96 FM yang masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Kota Jambi. Di siang minggu ini ya, ada Muri kembali di sini menyapa Anda sampai nanti di jam 4 sore. Saya bakal mengajak Anda untuk mendengarkan deretan lagu-lagu pop Indonesia. Yang seperti biasa bisa Anda request by telepon ya, Soe Panggis di 0741244187, atau Soe Panggis juga bisa komen di Facebook kita di Manggis Pasiful. Oke. Saya persilakan ya buat Soe Panggis ya yang mau ikutan gabung siang hari ini ya, ataupun juga bisa menuliskan komennya di Facebook kita. Oke. Kita tinggalkan saja satu lagu dari Hipnu featuring Putri Delina dengan Katakan Saja. Dan next ada siapa ya, saya cek dulu yang udah masuk juga di Facebook dari tadi ya. Ada Bundi Rizka, selamat siang Bundi Rizka. Gimana kabarnya ini Bundi Rizka ya, alias Uni Andrea. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pop Indonesia asik dari kawasan Kampung Bugis hadir. Ini request lagunya Menunggumu. Oke, dari Angie ya. Buat Muri, selamat siang dan selamat bertugas aja. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bundi Rizka. Bunda Rizka. Mungkin dia ini saya manggis ya. Akun pertamanya Bunda Rizka. Terus mau buat akun kedua nama Bunda Rizka gak bisa. Jadi Bundi Rizka. Atau emang tipu ya, udah jadi akunnya kok liatnya kok Bundi Rizka gitu kan. Lupa ya, kirain ngetik A rupanya Y. Oke, 24187. Halo, selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa
0: kabar? Kabar baik. Kakak Butet. Saya baru bacain komennya Uni Andrea.
1: Apa?
0: Baru bacain komennya Uni Andrea.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya, Bundi Rizka.
1: Apa?
0: Hah?
1: Lagu apa?
0: Dia minta lagu Menunggumu katanya.
1: Menungguku.
0: Enggak tahu siapa yang ditunggu. dari kemarin nunggu terus nih kayaknya.
1: Ada enggak lagunya Merpati Tak Pernah Ingkar Janji?
0: Hah?
1: Ya.
0: Merpati?
1: Tak pernah ingkar janji.
0: Oh, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Ya, emang iya Merpati.
1: Nah,
0: emang Merpati enggak pernah ingkar janji.
1: Enggak pernah, kayaknya nunggu aja itu.
0: Berarti dia orang hewan yang paling tepat janji ya.
1: Ngerti lah ya. Lah, biarpun
0: kayak
1: gitu dia, tapi dia hewan dia, tapi dia ngerti.
0: Iya, dari ini ya. Siapa yang nyanyi itu?
1: Apa ya? Tak lupa sih waktu.
0: Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Serius, siapa yang nyanyi?
1: Enggak tahu, Kak. Sekarang jalan di motor kalau tahu. Melik
0: Melly Goeslaw yang mana?
1: Sama ada pasangannya kan.
0: Apa?
1: Ada pasangannya, dia berdua gitu.
0: Melly Goeslaw yang sama pasangannya?
1: Cowok, iya.
0: Melly Goeslaw featuring Ketika Cinta Bertasbih.
1: Terus yang
0: Nike Ardila feat Andika Butterfly.
1: Butterfly.
0: Butterfly.
1: Iya.
0: Butterfly ya.
1: Okay.
0: Kak Butet enggak kemana-mana hari ini?
1: Arisan keluarga.
0: Oh, ada arisan keluarga.
1: Di Kota Baru.
0: Di Kota Baru.
1: Tapi nanti aja lah jam 2. Maaf,
0: jam 3 aja.
1: Iya, habis asal jam berapa gitu.
0: Dikit lagi mau makan baru datang.
1: Timothy,
0: ya.
1: Kau tahu Timothy,
0: ya.
1: Tunggu orang ambil yakinan.
0: Baru datang ya.
1: Baru asal oleh.
0: Ih, baru datang. Ih, baru datang. Ayo langsung makan kata orang kan.
1: Enggak ada yang berani.
0: Langsung makan ya, ya. Udah yasinannya, udah yasinannya. Padahal gak kemana-mana, emang di rumah. Dari rumah jam 2:30.
1: Berulang waktu ya. Makan aja, datang nanti
0: Timothy. Kalau bagian yasinan dia, dia lambat. Ya udah, habis yasinan ini karaoke ya.
1: Yasinan pengajian 1 MP gitu kan.
0: Mm-mm.
1: Kakak datang cepat
0: imun,
1: karena mau
0: wajah
1: yasinan.
0: Oh iya.
1: Tapi kalau keluarga tidak punya yasinan pun nggak apa-apa.
0: Iya iya iya.
1: Orang santainya kok.
0: Ya wes lah. Ya wes lah, tidur dulu nggak apa-apa. Turu dulu.
1: Orang usah. Nggak mandi lah lagi imun. Mau makan kuenya belum? Imun, gimana ya kau?
0: Apa?
1: Kuenya?
0: Kue apa?
1: Tapi kan kuenya
0: disediain
1: di situ.
0: Oh iyalah.
1: Iya, kue dulu.
0: Makan kue dulu.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Iya, sinan aja Timothy pengajian. Iya. Orang gak ada berani. Kakak makan kue diam baik, pura-pura gak tahu. Mantap lah pokoknya. Yes. Timothy.
0: Iya.
1: Terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Butet ya, mau ya arisan keluarga. Enak ya, ada sebulan sekali ketemu keluarga. Itu kayaknya harus diteruskan ya. Untuk menjalin silaturahmi gitu kan. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam.
1: Ada passwordnya enggak nih?
0: Passwordnya enggak ada. Langsung masuk aja.
1: Aku cinta kamu.
0: Iya, apa kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Suaranya masih serak.
1: Ya seperti itu lah kiranya. Enggak mungkin kembali lagi ke tanggal jalan.
0: Apakah karena cuaca atau gimana tuh?
1: Mungkin cuaca mungkin.
0: Mungkin cuaca ya.
1: Karena ini kan nggak pernah makan gorengan, ini juga nggak begitu. Kayak apalagi kalau kita nggak ngehost ya, kalau cuma numpang di room temen, paling nyanyi 3 kali, nungguin lamanya gitu ya. Kalau kita ngehost sendiri ya banyak nyanyi sudah. Dalam waktu berapa hari jarang ngehost sendiri. Temen aja gitu.
0: Ya. Beberapa hari ini enggak ada lewat tuh ini live-nya.
1: Iya, misalnya aku enggak nge-host.
0: Oh.
1: Masuk di teman room kawan. Jadi undangan beberapa undangan itu penuh semua yang kolam. Oh, tuh aja lu nyu aja enggak mau ngasih tahu lu siapa.
0: Kepo dia.
1: Gak boleh ghost dong.
0: Gak apa-apa, saya kan ngintip-ngintip aja gitu. Kadang masuk kok, kadang masuk. Cuman kan gak kelihatan.
1: Anu ini apa pen penyeludupan apa nih? misteri
0: kadang saya lihat lagi rame-rame 4 orang iya. 5 orang gitu kan.
1: Iya kalau bunda ngehost ya, kalau sekarang bunda tuh malas ngehost.
0: Lagi malas ya,
1: bukan capek nyanyi sendiri tuh. Capek 3 jam nyanyi sekarang
0: itu bunda beli alat ya.
1: Ya belilah sayang, kalau nggak beli gimana? Ada tongkatnya, ada micnya, ada handsetnya, ada tripodnya. Bermodal. Tapi alhamdulillah modalnya udah kembali deh.
0: Oh, modalnya udah kembali.
1: Gak jadi untung lagi. Tapi nih bakalan dapat untung nih. Alhamdulillah ya.
0: Iya. Yang penting kan hati senang.
1: Hati senang, teman dapat. Pokoknya kalau masuk di rum-rum teman tuh bahagia banget. Lupa di itu siapa.
0: Ketawa aja.
1: Beginilah, lupa diri aku tuh siapa sebenarnya. Apakah sudah nenek-nenek? Apakah masih perawat atau janda gitu? Nah itulah kelebihan kita punya menjalani satu
0: silaturahmi. Rasa masih remaja ya di situ.
1: Tapi bunda kan ngaku punya papa. Oke. Berani sih, cuman ya berani cuman kalau bunda yang gurauin dulu.
0: Iya.
1: Ya kan nggak berani gurauin bunda, karena kan aku selalu bilang aku punya papa. Gitu.
0: Ya deh, bunda lagunya apa?
1: Kalau aku nggak punya janda, bunda yang datang.
0: Iya, entar banyak yang ini.
1: Lagunya ini apa? Ini apa? Lagu dangdut ya?
0: Kok lagu dangdut? Kita lagu ngepop.
1: Oh, ngepop. Ini aku ingin memelukmu aja.
0: Lagu siapa itu?
1: Didi Joren.
0: Wih, kita pop-pop yang enggak lawas, bukan lawas.
1: Pop baru.
0: Iya.
1: Pop baru apa ya, pop baru ya? Ini apa? Permadani. Buih Permadani.
0: Buih jadi Permadani.
1: Ya,
0: boleh.
1: Daripada enggak kan?
0: Iya. Itu sebenarnya lagu lama, tapi kan ada yang versi-versi barunya ada.
1: Ya, itu ada juga loh. Apa? Aku ingin memulihmu versi baru ada.
0: Oh, ada ya. Enggak ketemu saya.
1: Cover siapa itu? Ada tuh.
0: Ya deh besok dicari ya.
1: Karena aku ingin memeluk kamu.
0: Iya.
1: Jangan grogi, Muri.
0: Aduh.
1: Ya salamnya untuk semuanya ya.
0: Iya, Bunda.
1: Semoga yang dengerin Bunda semoga
0: selalu bahagia.
1: Merasa berbahagia ya dihibur sama Bunda. Bunda orangnya suka canda. Jadi jangan dianggap tanggapin secara benar, enggak ada. Enggak ada Bunda yang serius sebenarnya.
0: Iya.
1: Cuma canda-canda supaya mereka tertawa senang gitu aja.
0: Oke.
1: Ngapain juga Bunda sebenar-benar? Masa Bunda mau meluk Muri kan enggak mungkin kan. Enggak mungkin itu terjadi. Ketemu aja belum.
0: Iya, ketemu aja enggak pernah.
1: Ya, karena saking happy, saking gembira.
0: Iya.
1: Bisa silaturahmi dengan Muri.
0: Iya.
1: Iya. Ini pas sudah istirahat lagi pekerjaan dari pagi.
0: Oke deh, Bunda.
1: Masalahnya kan di Pangeran ada di rumah, di mana lagi di Pangeran dulu. Dari segi-segi semuanya lah. Dari makan, dari rumah semuanya harus dipersiapkan secara tutorial yang gimana gitu ya.
0: Oke deh, Bunda.
1: Oke deh, Muri, selamat ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Yuk.
1: Nanti lagunya Bunda tungguin.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bunda Yati Syargawi ya. Bunda Susi yang ada di Sipin, gimana? Ada undangan enggak hari ini? Bunda Rido alias Mbak Susi di Lebak Bandung juga. Enggak kemana-mana. Enggak usah kemana-mana tuh, nak di rumah ya, hari panas. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Muri.
0: Selamat siang.
2: Panas bedengkang, Muri.
0: Panas bedengkang, bener banget.
2: Ya Allah, mau keluar saya takut gosong. Padahal udah gosong ya.
0: Ih, pakai skincare dong.
2: Enggak, alami aja. Enggak biasa, Muri, ngurus-ngurus muka tuh, Mas.
0: Oh, gitu.
2: Udah kiri kena ceplak, lo ada tabuk ke muka.
0: Jangan, harus diurus.
2: Enggak bisa.
0: Pakai bedak.
2: Enggak bisa, cuma bedak. Cantik di situ, jelek di situ.
0: Iya. Udah kebiasaan dari dulunya ya.
2: Iya, benar. Jadi enggak ngurusin laki kali ya. Batuk pilek, Muri, sesek.
0: Iya, ini pengaruh asap berarti ini ya.
2: Enggak tahu lah.
0: Cuaca.
2: Kalau keluar.
0: Ya udah di rumah aja, enggak usah keluar-keluar.
2: Di rumah aja, emang di rumah orang setrikaan banyak. Loh, disetrika orang marah-marah ntar.
0: Nyetrika kan di rumah.
2: Iya benar, asapnya takut masuk. Tapi assalamualaikum kali ya, asapnya masuk.
0: Iya.
2: Pamit dulu dia kali.
0: Iya, sehat ya, Mak Elo.
2: Alhamdulillah dibilang sehat betul pilek, ya Allah.
0: Suaranya kedengeran kok enggak fit, sama kayak Bunda Yati Sergawi tadi.
2: Bisa,
0: iya, suaranya pada ini semua kayaknya. Kemarin
2: demam, demamnya udah sembuh, tinggal batuk sama pilek, cepat pula, ya Allah.
0: Iya, lagi musim itu memang.
2: Muri, ya, udah diobat juga, kena debu ya.
0: Iya.
2: Panas, debu. Minta lagu Muri.
0: Apa lagunya?
2: Apanya enak Muri ya?
0: Apa?
2: Ya aku udah nelfon Muri tuh blank gitu.
0: Ini yang mau diputar ya, Melly Goeslaw. Terus ada Ari Bui Jadi Permadani.
2: Itu yang Armada. Ah, yang melo-melo.
0: Armada. Apa yang mana? Asal kau bahagia. Aduh.
2: Munafik amat ya, yeah. Bilang asal kau bahagia.
0: Iya. Yeah. Galau banget ya.
2: Tapi udahlah.
0: Memang ada yang ikhlas ngelihat mantannya bahagia sama orang lain.
2: Enak kita bahagia, dia mah susah. Senang banget mah ya Allah.
0: Ih enggak boleh gitu.
2: Enggak munafik itu juga.
0: Enggak boleh gitu. Masa sih gitu?
2: Ya benar.
0: Ikhlasin aja.
2: Kita mah cenut-cenut, Uri. Tapi enggak tahu, kita kan enggak mau tahu dan enggak peduli lagi urusan dia ya, Muri ya. Nah, udah dikubur dalam-dalam, udah dibakar juga sampai jadi abu gitu.
0: Iya, diblokir nomornya.
2: Udah mati, ya udah enggak mati ya Allah. Sakitnya sakit hati ya Muri ya.
0: Iya.
2: Tegangnya enggak lah, ya emang keadaan gitu, alamnya memang gitu.
0: Iya.
2: Jujur, biar kekang hijau.
0: Iya.
2: Boleh salam Muri.
0: Boleh, silakan buat Muri, siapa?
2: Undangan.
0: Hari ini enggak.
2: Enggak ada, lagi kosong.
0: Lagi kosong aja.
2: Oh. Salam boleh?
0: Boleh, silakan.
2: Ramlan, Sofa, mudah-mudahan orang enggak pada tidur ya. Abdullah, Ahmad, Amar, Bude Sila, Pada Zarbin, Pada Sapani, Rudi Sungji, Setiawan, Azami juga, Abdullah Jalan Kedua, Tamrin, Teni, Mbah Yo, Rudi Rusli, Mae, Nilam, Mbak Malam, Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Bunda Wati, Bunda Filken, Celia, Muntama, apa lagi? Over Sarel, Aurel, Vero, Sinta Palima, Bun apa nadi bernama sama Mas Alini, siapa lagi Pak Perdaus, Ibu Gempil, sama keluarga, sama istri, mudah-mudahan bahagia selalu.
0: Ya,
2: siapa
0: amin.
2: Lagi muridnya? Tadi udah sejambi ya.
0: Iya.
2: Ya udah semua lah Muri, belain Muri.
0: Iya Mak Elo.
2: Ke rumah Muri.
0: Ya udah deh, lanjut lanjut istirahat ya.
2: Assalamualaikum Muri.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi ya Mak Elo dari Simpang Rimbo. Terima kasih udah bergabung ya. Silakan lanjut kerja lagi atau istirahat lagi ya. Ada Mbak Mardia hadir. Terima kasih. Ririn Azahara, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pop Indonesia asik, lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Lagunya dong, Hitamku atau Luru Cintaku. KKS untuk semua, Sohib Manggis aja. Buat Mas Muri semangat siarannya, terima kasih. Kasih kembali, ada Abah Waisel, ya, Pop Indonesia asik. Selamat bertugas, sampai tuntas Mas Muri. Salam sehat, ya sama-sama ya. Lancar juga rezeki kita semua dan selamat beraktivitas juga buat semuanya. Saya Manggis ya. Ini dia lagunya yang udah di request tadi, yang mau Melly Goeslaw. Kali ini featuring Andika, Butterfly.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
3: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
2: Kok permen?
3: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.
4: Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
2: Tahu aja lu.
3: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
2: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
3: Dasar lu. Hanya
4: Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Mari Pro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia.
1: Baik, di kesempatan suasana hari ini, senang rasanya Rizka kembali hadir bersama jamu tetes Mari Pro. Dan tentunya Rizka gak sendirian, Rizka ditemani oleh representatif dari jamu tetes Mari Pro. Ada Mbak Yulinar, apa kabar Mbak Yulinar?
2: Alhamdulillah baik Mbak Rizka.
1: Kesempatan suasana hari ini kita akan membahas tentang itu penyakit gula gitu ya Mbak Yulinar.
2: Benar. Yuk, bagi penderita diabetes, ini memilih asupan makanan merupakan hal yang sangat penting.
1: Okay.
2: Sebab ada kelompok makanan tertentu yang sebaiknya dikonsumsi, namun ada juga kelompok makanan lain yang sebaiknya dihindari. Tujuannya adalah agar penderita diabetes memiliki kadar gula yang terkontrol, Mbak Rizka. Itu dia. Bagi para penderita diabetes, pengaturan asupan makanan ini merupakan salah satu bentuk pengobatan yang harus dijalani. Nah, makanya satu yang harus diingatkan adalah semangat. Harus percaya kepada Yang Maha Kuasa bahwasannya pasti kalaupun sudah separah apapun, kalau Allah menghendaki kesembuhan, pasti sembuh ya Mbak Rizka. Makanya kita meminta, jangan berputus asa, tidak terjadi lonjakan kadar gula. Serahkan aja semua padanya, mudah-mudahan kita dapat mukjizat. Kalau kita tetap menyarankan untuk mengkonsumsi jamu tetes Mari Pro karena alhamdulillah lebih dari jamu tetes biasa.
3: Masih banyak dari kita yang sepele tentang masalah kesehatan. Tidak berusaha mencegah, malah seperti menunggu kesehatan bertambah parah. Ketika sudah sakit, apapun yang kita cari selama ini akan terasa sia-sia jika kesehatan tidak menjadi prioritas utama. Dan dengan 5 tetes 3 kali sehari Mari Pro mampu memaksimalkan kesehatan Anda dengan berbagai bahan herbal alami yang terkandung di dalam setiap tetesan Mari Pro. Mari Pro tidak memiliki efek samping, sudah teruji klinis BP POM dan berlegalisasi halal dari MUI. Buktikan segera, Mari Pro lebih dari jamu tetes.

0: 69 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya, dari Sonia Luru Cintaku. Di 54 menit lewat dari pukul 13 ya, udah mau jam 2 aja nih saya Manggis ya. Kalau di dalam studio ini gak kerasa ya, udah lewat aja 1 jam, nanti 2 jam, 3 jam gitu gak kerasa saya Manggis ya. Panasnya juga gak kerasa, jadi di dalam sini tuh adem banget saya Manggis ya. Berasa mau tidur kadang-kadang ya. Baiklah, selamat siang untuk Anda yang baru bergabung ya bersama kami di 96 FM. Ya, masih dengan lagu-lagu pop Indonesia. Berikutnya ini ada siapa kira-kira saya Manggis? Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Mas Wuri.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar Mas Wuri?
0: Kabar baik. Siapa ini?
1: Ajeng Mas Wuri.
0: Oh, Mbak Ajeng.
1: Iya.
0: Iya.
1: Mana keadaan kamu di situ?
0: Iya, masih sama.
1: Pakai masker kah?
0: Tapi nggak tahu apa lebih tebel di sana apa di sini ya.
1: Di sini seminggu udah nggak sekolah loh Mas.
0: Oh, sama di sini juga udah seminggu nggak ke sekolah.
1: Oh gitu.
0: Nggak tahu besok sekolah apa nggak nih ya?
1: Iya, nggak tahu, tinggal keutusan dari sana lah. Kalau sekolah ya sekolah gitu kan. Kalau
0: enggak ya. Enak sekolah apa enggak yo?
1: tapi ini Mas, ini kalau sekolah kayak itu tuh ya, yang belajar bukan anaknya, ibunya yang belajar.
0: Yang sekolah daring itu, online itu ya. Mamanya udah pada emosi nih kayaknya ya, kalau kelamaan darah tinggi bisa-bisa.
1: Darah tinggi dia
0: nggak masa kan? Iya. Oke lah.
1: Lagunya Mas?
0: Apa tuh?
1: Ruang Rindu Mas, Leto.
0: Ruang Rindu Leto ya. Oke.
1: Tadi ada Mama Elok sama Bunda Rido ya?
0: Iya Bunda Rido. Enggak ada Mama. Bunda Rido tadi.
1: Tadi di itu jadi ya.
0: Tadi Mama Elok sama Bunda Yati Sargawi.
1: Iya Bunda Yati Sargawi yo. Betul.
0: Iya.
1: Mama salamnya buat semaja mau kondangin Mas.
0: Ya wes lah, hati-hati.
1: Iya Mas.
0: Iya.
1: Makasih ya Mas.
0: Yo, waalaikumsalam. Itu tadi Mbak Ajeng ya. Mau kondang in, walaupun banyak asap kondang in terus, pokoknya saya Manggis ya. Tiap minggu ada acara terus ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
2: Dari Bang Ijal, Muri.
0: Oh, dari Bang Ijal. Lagi on the way, apa lagi di rumah aja nih?
2: Dari tarikan, Muri.
0: Oh, lagi di tarikan.
2: Tidak mau dari tarikan. Arah menuju makna
0: nih. Ya Allah, dari ujung ke ujung ya.
2: Yo, kondangnya harinya di situ, satu dekat rumah. Ini dari apa tarikan sekarang udah ke Sekernan.
0: Saya lewat Sekernan.
2: Nak ke Sekernan lagi.
0: Oh, nak Sekernan lagi.
2: Masih
0: di Kunte. Kaget langsung ke Sengeti.
2: Belum tahu dak kondangannya di Sekernan deh.
0: Oh, di Sekernan sampai Sekernan. Iya, enak lah kalau bawa mobil, enak lah.
2: Alhamdulillah ramai.
0: Yo, kalau bawa motor nanggung juga enak.
2: Oh, panas, mana asap.
0: Yo, mana panas, mana asap. Oke lah, lagunya apa nih Bang Ijal?
2: Lagunya Hanyalah Cinta dari Anggun.
0: Hanyalah Cinta dari Anggun.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Buat Muri, selamat siang, selamat kita, sehat selalu. Kemana minimarket
0: ngeramai lah.
2: Apa? Nampaknya buka minimarket tuh.
0: Aduh.
2: Ini anjo?
0: Tidak.
2: Nah, saya tengok tuh, yo.
0: Kena prank.
2: Kemudahan yo, kan untuk majuan.
0: Iya. Pengen lah.
2: Iya. Ngisi-ngisi kesibukan.
0: Ngisi-ngisi waktu kosong kan.
2: Tahu kok berhasil.
0: Yo. Nantilah.
2: Buat apa nyala muri, buat galau-galau nyala muri yo.
0: Yo.
2: Salam kompak deh, buat muri selamat tugas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya, Bang Ijal lagi OTW alias on the way. Banyak undangan berarti hari ini. Tigo mungkin undangannya ya. Oke lah, hati-hati aja di jalan ya, jangan saling mendahului ya, pelan-pelan aja, yang penting sampai ya. 24187 di belakang Bang Ijal. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum Pop Indonesia Muri.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Muri?
0: Kabar baik. Dari siapa ini?
1: Dari siapakah gerangan? Coba tebak-tebak buah manggis.
0: Bunda Nadia.
1: Iya, pintar tuh Muri, 100 nilainya.
0: Iya, suaranya jernih banget siang hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Iya. Kena debu ya yang bebeknya di sebelah.
0: Kayak abis kena siram air hujan.
1: Lu alhamdulillah kalau ada hujan, memang yang ditunggu-tunggu kita tuh. Ini kita turun kerontang.
0: Masih di tehok lah Bunda.
1: Masih, kayaknya bentar lagi napa di kondangan, tapi kondangan na yasinan lagi.
0: Sibuk ya.
1: Masalah hari Minggu Muri.
0: Iyalah.
1: Iya, sehat selalu ya.
0: Iya Bunda.
1: Dapat tak lagu nih?
0: Dapat kalau ado.
1: Lagu apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Lagu dari bukan Armada lagi.
0: Armada
1: dari,
0: sudah tadi.
1: Kanton.
0: Hah?
1: Kanton.
0: Katon.
1: Samson.
0: Oh, Samson.
1: Ya apa lagu Samson dia?
0: Samson tuh kenangan terindah atau di ujung jalan.
1: Nah,
0: di ujung jalan.
1: Apa lagi selain di ujung jalan?
0: Iya, apa lagi ya? Lupa saya nih.
1: Kalian itu kan sudah sering diputar, dak?
0: Iya, dak di ujung jalan ini jarang lah kayaknya.
1: Jarang ya. Coba lah nganing dulu lah, gitu deh.
0: Iyalah.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Salamnya terutama buat Nyemuri, selamat siang, selamat bertugas. Hati-hati ya pulangnya ya. Ini karena panasnya berdengkang nih ya. Kita kemasin selalu ya. Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila Vero, Anita Waode, Ngati Urpa, Kak Butet, Bang Ijan, Bang Ajum, Mas Yatno, Ajun, Pak De Ahmad, Mama Elo, Uni Ayang, Bunda Rizka, terus itu ada Mak Supri yang lagi hajatan juga tuh. Maaf ya Mak Supri, kami udah bisa pergi.
0: Oh, Mak Supri lagi acara ya minggu ini.
1: Ini hari ini Mak Supri.
0: Mak Supri. Enggak ngundang-ngundang lagi Mak Supri.
1: Tak bisa diumumkan.
0: Diumumkan di mana tuh? Enggak ada.
1: Radio, radio.
0: Enggak ada.
1: Oh, dari dibilang. Terus ada Bang Abad, pokoknya rombongan sahabat meluyur. Selamat jalan, hati-hati deh ya perjalanannya.
0: Iya.
1: Semoga sampai di tempat tujuan. Dan salam semua buat kanti-kanti yang ada di situ ya.
0: Oke.
1: Kita udah bisa pergi. Terus ada Mama Elok tadi ya. Semuanya lah, Muri, nampak ya.
0: Oke deh Bunda.
1: Aku ditunggu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu tadi ya Bunda Nadia Purnama. Oke. Terus ada juga ada Haryanto. Assalamualaikum Mas, Pop Indonesia asik, Sungai Gelam hadir. Request lagunya Andai Aku Tahu. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin Radio Manggis siang hari ini ya. Selamat siang buat Mas, selamat tugas dan selalu semangat. Terima kasih ada Bunda Awal juga. Assalamualaikum Cik Gu. Waalaikumsalam. Selamat siang Bunda Awal di Istana Cinta hadir. Terima kasih. Terus ada Mas Wanto. Lama enggak ini ya, enggak kedengaran Mas Wanto. Lama enggak aktif. Dari mana aja nih Mas Wanto? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Muri, kawasan Kebon 9 hadir. KKS buat fans Radio Manggis, request lagunya Bocah Ngapak dari Wali Band. Buat Mas Muri, selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Wanto ya.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
2: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
3: Sakit?
2: Iya Pak, lagi sakit.
3: Sakit apa Pak?
2: Glukoma Pak.
3: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
2: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
4: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
6: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 89.9 FM Radio Magis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja Ghea Indrawari, jiwa yang bersedih Soy Manggis ya. Tapi mudah-mudahan Soy Manggis gak ada yang bersedih. Kalaupun emang sedih ya jangan terlalu sedih-sedih banget Soy Manggis ya. Karena semua yang serba terlalu itu gak baik. Sedih itu ya manusiawi, seneng juga manusiawi banget Soy Manggis ya. Tapi kalau sedih sampai meratap-ratap itu gak dibolehin ya. Seneng terus terlalu seneng juga gak boleh. Semua harus sedang-sedang aja Soy Manggis ya. Baiklah, saya Manggis 24187. Halo, selamat siang.
1: Siang kembali Mas Muri, Pop Indonesia asik.
0: Selamat siang juga. Waalaikumsalam, Bu Desila.
1: Iya.
0: Baru pulang dari kebon?
1: Tadi sudah dari jam 10:30 dari rumah.
0: Oh, sudah di rumah.
1: Manen tadi, manen Mas.
0: Oh, manen ya.
1: Iya.
0: Iya. Berarti udah, ini udah makan siang udah belum?
1: Non?
0: Udah makan siang belum?
1: Udah.
0: Udah makan siang. Udah tidur siang juga?
1: Pak De, sebentar. Udah. Udah nanti sore mau brondolin sawit.
0: Oh, mau brondolin sawit lagi.
1: Ya, Pak De masih manen.
0: Oh, Pak De masih manen. Jam berapa selesainya? Udah jam berapa ini? Udah 2:30.
1: Sebentar lah.
0: Bentar lagi selesai ya.
1: Iya, saya ada undangan Pak Mak Supri. Udah nitip sama Bang Rudi aja.
0: Oh, nitip aja.
1: Iya, karena Pak De manen.
0: Oh, iya.
1: Yang penting ada titipan.
0: Iya deh, kalau gitu ya. Lagunya apa nih, Bude?
1: Sakit pinggang aja.
0: Sakit pinggang?
1: Iya, pegel ngambil air.
0: Aduh, sampai kapan gitu ya?
1: Iya, sampai kapan? Sudah 1 bulan lebih kayaknya.
0: Kayak kadang-kadang tuh kalau malam-malam tuh ada lah angin-anginnya gitu kan.
1: Iya, pagi tuh dingin.
0: Iya dingin, ya. kayak hujan di mana gitu kan.
1: Iya. Pagi 4:30 subuh tuh kayak angin-angin dingin gitu.
0: Kayak mau hujan gitu.
1: Malah panasnya mendengkang.
0: Oke lah.
1: Selamat aja lah masih yang menit.
0: Iya buat siapa? Ya.
1: Jadi ada Mama Elo juga yang masuk ya ke Ajeng ya. Semualah yang monitor Manggis Mas.
0: Iya Bude.
1: Mas pokoknya saya selalu dikacar juga ya.
0: Amin.
1: Tuhan Mas.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dari Suak Putat ya. Terima kasih ya ada Bude Sila yang udah bergabung bersama kita siang hari ini ya. Kayaknya baru ini ya mau apa tadi brondolin sawit gitu ya. Halo, selamat siang. Selamat
2: siang. Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Ada juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bang Alimin nih pasti nih.
2: Iya, apa kabar Noi?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bang Alimin enggak ke kondangan?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Iya. Masih panasnya.
0: Oh, masih panas nian. Yo, ge sore hujan pula.
2: Ya, syukurnya kalau hujan. Hujan yang bagus lah. Ya, ya gitu-gitu nih ya.
0: Iya.
2: Lagunya Muri dari
0: siapa?
2: Cakrakan itu tadi siapa?
0: Cakrakan. Ya. Yang mana?
2: Yang mana yang bagus?
3: Sebutin Muri, judulnya Muri.
0: Kakasih bayangan, kamu adalah seluruh cinta.
3: Kasih bayangan.
0: Kekasih bayangan.
2: Iya, kasih bayangan ya.
0: Boleh.
2: Antik Muri ya. Selamat siang dengan Surya. Semoga selalu sehat ya.
0: Iya.
2: Jika ada nanti pernah istriku yang lagi istirahat ya. Kepanasan. Selamat siang juga. Baru di Ramad Amratan Army. Dengan Nela. Juga ada Vero Ajeng. Juga ada wajah-wajah Mak Elok juga ya. Ayam. Mengin jalan menganjung juga ada Kak Putih juga kita ada lagi ya terpilih kijang dari STM virus mencubo buat semua alamun ya.
0: Oke Bang Alimin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Alimin ya. Selamat siang juga untuk Mama Inaya hadir. Terima kasih Mama Inaya udah mampir ya. Berikutnya ada Bunda Erniati. Apa kabar nih Bunda Erniati? Kabar saya baik ya Bunda ya. KKS untuk semua fans dan kru Manggis. Salam manis, salam komsel aja katanya. Lagunya Mutiara. Mutiara apa Tiara? Tiara kali ya Bunda ya. Bunda Erniati, terima kasih udah bergabung juga bersama kita di siang menjelang sore. Saya Panggis ya, karena udah jam 2:30 lewat dikit. Saya Panggis ya waktu di Radio Manggis 96 FM Jambi. Selamat siang jelang sore aja buat semuanya. Ya, Anda masih mendengarkan lagu-lagu pop Indonesia tentunya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi ya, di program Pop Indonesia Asik. Lagu-lagu pop Indonesia paling asik.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Hanya Milton Pastilles. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Radio Manggis.
1: FM Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih hebat.

Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'autu falam yustajab li." Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, "Aku sudah berdoa, namun tidak dikabulkan bagiku."
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
4: Ya, ajarin gue deketin cewek dong.
5: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian. Gitu.
4: Kok permen?
5: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Indonesia asik. Pop Indonesia asik.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

99 FM Radio Manggis Pop Indonesia, asik lagu-lagu pop Indonesia paling asik. Kita tinggalkan saja saya Manggis ya 5 minutes dengan bertahan di 43 menit lewat dari pukul 15 ya, mendekati jam 4 sore hari ini. Ada beberapa lagu lagi yang bakal saya hadirkan, dan tentunya sekaligus kita mau undur pamit dulu saya Manggis ya, di program lagu-lagu pop Indonesia yang hadir di Radio Manggis setiap hari Minggu mulai dari jam 1 sampai jam 4 sore. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah bergabung ya di 0741241187, ataupun tadi yang udah komen juga di Facebook kita di Manggis Pasipul. Sekali lagi thank you banget, tetap jaga kesehatan, kalau mau keluar pakai masker, oke? Okay? Dari kawasan Kampung Manggis nomor 201 Kota Jambi kita berpisah dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: FM
2: Radio Manggis,
1: yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
3: Radio Manggis
2: dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis. Lebih

0: C'est moi, Tintin Gambi.
1: Moi, Tintin Gambi.
2: Ketek adalah nama transportasi sungai yang berasal dari Jambi, khususnya wilayah seberang kota Jambi. Ketek biasanya digunakan oleh warga yang ingin menyeberang dari daerah seberang kota menuju ke kota Jambi ataupun sebaliknya. Jenis transportasi ini telah ada turun-temurun dan menjadi mata pencaharian bagi sebagian warga yang tinggal di daerah tepian Sungai Batanghari. Keberadaan ketek ini perlu dilestarikan dan didukung karena selain menjadi ciri khas daerah, juga bisa menunjang kegiatan pariwisata di Sungai Batanghari.
0: Semua tentang Jambi.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS,

0: Pak, Pak.
1: Ada apa toh, Bu?
0: Ini loh, Pak, perutku loh kembali sakit banget. Jangan-jangan sakit miomku kambuh toh, Pak?
1: Loh, ayo segera diobati loh, Bu.
0: Iya, tapi
1: Bu, jangan dianggap sepele loh. Itu penyakit berbahaya dan harus segera diobati sampai tuntas.
0: Kepiye toh, Pak? Pak, ibu ki lo wedi sanu ekon operasi.
1: Sabar, Bu. Coba ibu minum Prokan saja.
0: Apa, Pak? Prokan?
1: Iya, Bu. Bapak sering dengar loh di radio itu ada herbal Prokan yang khusus untuk mengobati miom, kista, kanker serviks, dan yang ada hubungannya dengan penyakit kanker di tubuh bagian bawah. Ayo, Bu, berikhtiar minum Prokan saja.
0: Iya, Pak. Ibu manut saja, wes.

0: dengan kandungan temu putih, keladi tikus, rumput mutiara, sambiluto, temulawak, dan masih banyak tanaman herbal lainnya yang berfungsi sebagai anti tumor, analgesik, membantu menekan perkembangan sel kanker, menetralkan racun, meningkatkan sekresi empedu, antioksidan, dan lain-lain. Perokan sangat bagus untuk membantu pengobatan kanker serviks, mium, kista, dan kanker tumor secara umum tubuh bagian bawah. Perokan, kunci hemat keluarga sehat.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alim ulama, sedik pandai tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Ada seorang laki-laki bernama Abdus Syams. Abdu hamba. Syams matahari. Ada laki-laki bernama Abdul Muttalib. Abdu hamba. Muttalib nama orang. Abdul Muttalib, hamba si Muttalib. Ada laki-laki nama Abdul Ka'bah. Abdu hamba. Ka'bah, Ka'bah. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Ini tiga-tiga ini nama orang jahiliyah. Abdul Muttalib, hamba budak sahaya Muttalib. Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah. Abdus Syams, hamba matahari. Maka ketika Islam datang, dirubahlah nama-nama ini menjadi Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Maka si Abdus Syams, hamba matahari tadi, kampungnya Nun jauh di sana, dari Yaman. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Musim dingin pergi ke Yaman, musim panas pergi ke Syam. Itulah perjalanan orang kafir Quraisy. Lila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf, perjalanan syita, musim dingin ke Yaman. Was-shayf, musim panas ke negeri Syam. Lupa pula ayat. Ila fihim rihlatasyita'i was-shayf faly'budu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah, bukan kepada bait. Rabb hadzal bait, Rabb, pemilik, pencipta, pemberi rezeki, pelindung. Rabb hadzal bait faly'budu rabb hadzal bait. Siapa dia? Allazi at'amakum min ju', yang memberikan makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman ketika takut. Zahir batin, usus zahir, maka mesti diisi dengan zahir. Usus yang lapar mesti diisi dengan zahir, dikasih dia makan nasi uduk, ayam penyet, ayam pop, ayam patah, ayam sungsang, ayam mati. Tapi rasa takut tak bisa diisi dengan makanan. Rasa takut, rasa cemas, rasa ngeri itu tak bisa diisi dengan makanan, diisi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kau ada rasa lapar, makanlah. Tapi kalau kau rasa takut, jangan makan. Karena kalau kau takut makan, takutmu tak hilang. Falyabudu rabb hadzal bait, beribadah kepada Allah. Lalu kemudian siapa dia? Allazi at'amakum min ju'. Kalau kau lapar, zahir tampak makanan, dia yang ngasih. Wa amanahum min khauf, kalau kau cemas, kau takut, kau sedih, kau galau, kau gundah gulana, Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling besar matahari. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi. Ketika menengok matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku. Adza akbar, ini yang paling besar. Bintang kecil, matahari paling besar, inilah Tuhanku yang menghidupkan aku, yang memberi aku makan. Maka diberi nama Abdus Syams, hamba matahari. Datanglah dia ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, tahun ke-7 Hijrah, akhir-akhir-akhir sesudah Nabi mau meninggal. Lalu kemudian masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi, dirubah Nabi namanya menjadi Abdurrahman. Nama ayahnya Sohar,
Nama kampungnya Daus di Yaman. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Tahun 7 masuk Islam. Tahun 8, tahun 9, tahun 10, tahun 11. Lebih kurang 3 tahun saja bersahabat. Sama-sama makan sama Nabi, sama-sama perang sama Nabi, sama-sama sholat sama Nabi, sama-sama tahajud sama-sama Nabi, sama-sama berjalan sama Nabi. Dan akhirnya perpisahan itu tiba, maka dia pun berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam 3 tahun hidupnya pernah dia bersama dengan Nabi. Kita

Aba Hir. Hir artinya kucing. Ya Aba Hir, maka dipanggil orang dia Hir kucing. Kalau anak kucing kecil Hurairah, maka dipanggil orang Pak Kucing. Oh, kalau gitu ngejek Pak Ustaz. Enggak. Kalau ada orang berkumis dipanggil Pak Kumis. Ada orang berjanggut Pak Janggui. Ada orang gemuk Pak Gapuk. Ada orang kurus Pak Kurui. Nah, itu Pak di situ bukan berarti ayah. Jangan dipahami Abu Hurairah ayah kucing. Bukan. Maksudnya siapa yang selalu bawa kucing dipanggil dengan Pak Kucing. Kalau kulitnya hitam, Pak Hitam. Jadi bapak di situ bukan berarti ayah, menunjukkan bahwa itu panggilan-panggilan. Nah, ini penghinaan nih Pak Ustaz. Masa dia dipanggil bapak ayah kucing? Bukan. Orang yang selalu bawa kucing dipanggil Pak Kucing. Abdurrahman bin Sahr ad-Dusi. Lalu kemudian suatu ketika Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Man basata rida'ahu, siapa yang mau membentangkan sorban yang di pundak ni rida' namanya. Saya tak pakai rida', biasa saya pakai. Siapa yang mau membentangkan sorban yang ada di tengkuk ini, diletakkannya di atas pasir, atau ulqi maqalati hadha, sampai aku menyampaikan hadis ini, maka dia tidak akan lupa apa yang dia dengar dari aku untuk selamanya. Siapa yang mau membentangkan sorbannya ke atas pasir, duduk aku di atasnya, kata Nabi. Setelah itu dia tidak akan lupa. Berlomba-lomba sahabat, dan yang lebih dahulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dibentangkannya sorbannya, duduk Nabi di atas. Setelah Nabi menyampaikan hadis, Nabi pun bangkit, digulungnya balik. Maka sejak itu kata Abu Hurairah mengaku, aku tak pernah lupa apa yang aku dengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa di antara para sahabat Nabi, dialah yang paling banyak hafalan hadis, 5374 hadis. 5374 hadis. Ini dipermasalahkan oleh sebagian orang otak-otak bekudis dari kalangan sepilis. Mana mungkin orang bisa 3 tahun bersahabat dengan Nabi hafal 5374 hadis? Sedangkan Abu Hurairah berkawan sama Nabi di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun, tak sampai 200 hadisnya. 23 tahun berkawan sama Nabi, tak sampai 200 hadisnya. Tiba-tiba ini cuma 3 tahun, bisa 5374, kok bisa begitu? Saya kasih ilustrasi. Saya punya tetangga, ya, dia berkawan sama saya sejak kami main patuk lele. Sejak kami main ngejar layang-layang, sampailah sekarang berkawan. Paling hafal dia 2 hadis. Karena berkawan saja. Tapi ada mahasiswa anak Malaysia, pengajian saya subuh di An-Nur, datang dia. Kajian nanti duha, datang dia. Kajian zuhur, datang dia. Kajian asar, datang dia. Kajian maghrib, datang dia. Kajian isya, datang dia. Qiyamul lail, tahajud, malam, datang dia. Satu hari dihafalnya 10 hadis. Maka satu tahun dia sudah hafal 3600 hadis. Kalau mahasiswa satu hari bisa dihafal 10 hadis, satu tahun 3600 hadis, apakah tak mungkin Abu Hurairah bisa menghafal 5374 hadis selama 3 tahun? Oh iya ya. Makanya dipakai, kalau punya otak dipakai. Ini otak dimasukkan ke helm. Pakailah. Jadi andai tak percaya mukjizat pun, kalau ada kaum sekuler liberal materialisme tak percaya kepada mukjizat, tetap masuk akal. Tetap juga dia berkata, aku tak percaya, mana mungkin orang bisa hafal 5374 hadis. Terbukalah berita bahwa Mossad, agen Israel, akan menyerang Mesir. Diberitakan oleh koran Mesir. Heran Mossad, kok bisa Mesir tahu cerita kita akan menyerang, padahal detektor logam tidak mungkin bisa masuk ke kem-kem tentara Israel.

sekecil apapun logam, tet, buka ikat pinggang, sudah buka, tet, buka lagi, jarum pentol, sudah, gunting, sudah, tetap juga berbunyi, rupanya ada baut di lutut. Saking tajamnya detektor tadi, kok bisa ini bocor berita? Rupanya agen Mesir lebih hebat daripada agen Mossad. Gimana bisa berita itu bocor? Dimasukkannya anak umur 7 tahun jual telur rebus sama kacang. Masuk anak, rupanya tentara Israel ini suka juga makan telur rebus sama kacang. Beritanya saya baca di harian Ahram Mesir waktu masih kuliah. Cerita nostalgia dulu bagaimana bocornya berita agen Mossad akan menyerang Mesir. Waktu itu Israel sudah menguasai provinsi Ismailiyah. Tiba-tiba mereka tahu, loh kok bisa tahu? Rupanya anak umur 7 tahun tadi super jenius. Masuk dia jual telur rebus sama kacang, mereka silakan. Masuk dia ke kem-kem, masuk dia ke ruang-ruang, masuk. Semua yang dia dengar dari awal sampai akhir bisa diceritakannya balik. Dan itu kalau yang tak percaya, coba buka tes IQ anak jenius yang di youtube.com. 537CCQQWW523811133882217QQCCWW. Bisa diulangnya balik. Coba buka nanti. Kok kami tak pernah? Bukalah sekali-sekali. Tengok bagaimana. Jadi ternyata anak-anak jenius itu ada. Dan dua hujah cukuplah menjadi jawaban bagi orang-orang yang tak percaya tentang hafalan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan jangan lupa, hadis itu bukan cuma cakap Nabi. Hadis itu ada tiga. Ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin, ucapan, au fi'lin, perbuatan, au takririn, perbuatan sahabat yang diperakui oleh Nabi. Jadi dari mulai Nabi keluar rumah, sahabat itu menunggu di bawah pokok kurma, mengintai kira-kira Nabi nanti keluar kaki kanan apa kaki kiri. Begitu Nabi masuk masjid, mereka menengok bagaimana solat Nabi, bagaimana Nabi mengangkat tangan, bagaimana telunjuk Nabi. Begitulah cintanya mereka. Kalau Nabi selesai makan, bagaimana tangannya, apakah dibersihkannya dengan mulutnya apa. Nah, itu ditengok Nabi, sahabat semua. Makanya jangan bayangkan, oh kalau gitu capek sekali Nabi ngomong aja. Tidak, karena hadis bukan qauli, bukan cakap. Ada hadis qauli, bicara. Ada hadis fi'li, perbuatan. Bagaimana dia melangkah, bagaimana dia senyum, bagaimana rambutnya, bagaimana kakinya, bagaimana sorbannya, bagaimana jenggotnya, bagaimana jubahnya. Itu semua hadis juga. Dan sahabat yang berbuat sesuatu disetujui oleh Nabi, itu pun juga hadis. Apa hadis itu? Ma'udhi fa'alin Nabi SAW min qawlin au fi'alin au taqririn au sifati khalqiyatin wa khuliqiyatin min ba'di bi'isatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bagaimana sifatnya? Kana katsiral ibadah. Abu Hurairah itu ibadahnya katsir. Yusabbihu kulla yawmin 12,000 tasbihah. Satu hari bertasbih, kita hitung berapa kali dia satu hari bertasbih. 12,000 kali tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Siapa yang ingin merasakan macam tasbih Abu Hurairah, besok buat 12,000 kali. Satu hari tasbih Abu Hurairah 12,000 kali tasbih. Ini hujah membantah orang-orang yang membid'ahkan orang tasbih zikir menetapkan angka. Kalau satu hari bertasbih berapa? 1,000, bid'ah. Kalau tasbih satu hari berapa? 5,000, bid'ah. Abu Hurairah bertasbih satu hari 12,000, 12,000. Wa yaqul, apa kata dia? Usabbihu biqadri dini, aku bertasbih sesuai dengan kadar kekuatan agama. Wa kana haliman bin nas, orangnya sabar, orangnya santun, orangnya lembut kepada manusia. Syadidul faqri, dan orangnya pula hidup zuhud, tidak boros, tidak poya-poya, tidak hidup bermewah-mewahan. Hidupnya seadanya saja. Dari mulai sorbannya, jubahnya, bajunya, selop terompahnya, biasa saja. Lalu kemudian orangnya amat sangat cinta kepada ilmu,
dan tinggalnya termasuk Ahlus Suffah. Ahlus Suffah, Masjid Nabawi, kiblat, mimbar, rumah Nabi. Di belakang itu ada tempat, disitulah para Ahlus Suffah, sahabat-sahabat yang pindah dari Makkah, tak ada rumah, sahabat yang susah, makan dikasih oleh para sahabat yang mampu. Inilah dia Ahlus Suffah. Dan termasuklah Ahlus Suffah itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, meninggal di Baqi, dimakamkan di pemakaman Baqi tahun 58 Hijrah. Dapat ibu yang ziarah ke pemakaman Baqi, walaupun tak nampak lagi nisannya di mana makamnya, tapi di sanalah dia masuk dalam ucapan salam kita. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin, wa inna insyaallah bikum la'ikun yarhamullahu al-mustaqimin wal mustaqirin, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Itu bacaannya. Saya tak hafal Pak Ustaz, baca pendek aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Jadilah daripada tidak sama sekali. Dah, itulah sahabat yang meriwayatkan hadis yang kita kaji malam ini. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis malam ini diriwayatkan dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi Al-Yamani. Qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang kularang fajtanibu, jauh. Apa saja yang kularang, jauh. Ustaz tanya-tanya, Ustaz Somad, ya, kenapa kita tak boleh makan babi? Tak usah makan babi. Tapi katanya enak Pak Ustaz. Mau kau makan, makanlah. Ustaz cari-cari, pokoknya kata Allah haram. Innamal khamru khamar, mal wal maisir judi, wal ansab, menyembeli binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu, jauh. Dah, kenapa kau tidak pakai celana sempit? Karena dilarang. La tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kamu bersolek-solek jahiliyah. Nisaun, perempuan, kasiyatun, pakai pakaian, ariyatun, tapi telanjang. Belum pernah nampak aku lagi, kata Nabi. Tapi nanti kamu yang hidup panjang umurnya di akhir zaman akan melihat itu. Nisaun, kasiyatun, ariyatun. Maka kalau sudah dilarang Nabi SAW, mana haitukum, apa yang kularang anhu, fajtanibu, kamu jauhi. Jangan banyak-banyak tanya. Jangan macam Bani Israel. Bani Israel ni pandai berkilah. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, pada hari Sabat. Yahudi, ya, kalian mau beribadah hari apa? Kalian mau beribadah hari apa, orang Yahudi? Karena Yahudi ini orangnya degil. Nanti kalau Allah yang menentukan, mereka tak patuh, maka Allah kasih pilihan. Kau mau beribadah hari apa? Kata mereka, kami ibadah hari Sabat ajalah. Sabtu, kata kita. Sabat, kata dia. Kami ibadah hari Sabat ajalah. Oke. Gitu kalau kalian mau ibadah hari Sabat, ibadahlah. Tapi diuji Allah. Wa yawma la yasbituna la ta'tihim, pada hari Sabat itu pula lah ikan banyak berkeliaran. Hari lain tak ada, Senin tak ada, Selasa tak ada, Rabu tak ada. Yawma la yasbituna la ta'tihim. Begitu juga kami ini Pak Ustaz, asal Senin malam Selasa banyak orang mau beli. Hari lain tak ada. Ah, ini nasibnya macam Yahudi juga ini. Jadi kalau sudah dilarang, hari Sabtu kalian jangan nangkap ikan. Hari Sabtu itu ibadah. Berkilahlah otak Yahudi tadi. Gimana caranya? Digalinya lubang kolam di dekat pantai. Gali pagi hari Ahad itu, sebelum pergi beribadah kepada Tuhan, digalinya lubang dekat pantai. Habis itu dia pergi. Tentu datang air pasang. Pas datang air pasang, naik ikan pun masuk ke kolam. Datanglah Nabi Yahudi
ngecam mencela, kenapa kalian menangkap ikan? Allah kan sudah janji hari Sabtu supaya beribadah, kenapa kalian menangkap ikan? Apa kata mereka? Kami tak ada menangkap ikan, ikan itu masuk sendiri ke dalam. Mana ada kan? Kami cuma gali tadi pagi, pas di air pasang masuk dia ke dalam. Nanti pas sore, ah ini. Jadi kalau ada yang model begini, ini otak-otak Yahudi. Jadi pandai berkilah dan berkelit. Oleh sebab itu maka banyaklah nabi-nabi itu diutus Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Sampailah hari ini Bani Israel ini Masya Allah, celaka 12 Donald Bebek setuju pula sama Islam. Inilah apa efeknya dengan diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Yang pertama, maka Israel akan leluasa menghancurkan Masjidil Aqsa, karena itu sudah dianggap ibu kota dia. Yang kedua, umat Islam yang tak punya KTP, tak punya KK, maka RT-RT RW tak bisa lagi membantu, karena sudah dijadikan ibu kota mereka. Yang ketiga, itu tidak lagi dijadikan cagar budaya internasional, maka lembaga PBB tak bisa lagi melindungi, karena sudah diresmikan sebagai ibu kota Israel. Dan itu pula lah wallahu alam skenario Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita berharap yang baik-baik saja. Ini sebenarnya sudah lama dulu presiden mereka pertama Golda Meir perempuan, apa kata dia? Waktu pertama kali aku menyerang Palestina, satu malam kami tak bisa tidur karena kami cemas besok umat Islam, negeri-negeri Arab, seluruh dunia akan mengamuk ketika kami malam itu menyerang Palestina. Tapi begitu pagi kami sadar tak ada satupun serangan balasan, maka kami sadar sesungguhnya kami sedang menyerang bangsa yang sedang tidur, kata dia. Insyaallah pekan baru tak ada yang tidur. Allahu Akbar. Tengoklah, jangankan Palestina, Ustaz Somadnya jadi ganggu berteriak mereka. Biasa, ada yang mau mencabut keris lah, ada yang mencabut pedang. Tadi mana kerisnya? Luar biasa. Begitulah cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang-orang yang menyuarakan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya asal dilarang sama Allah, dah. Ustaz Somad, ya. Babi itu dilarang sama Allah. Iya. Kenapa diciptakannya? Babi itu dilarang sama Allah, Ustaz. Ya. Kalau memang dilarangnya, kenapa diciptakannya? Ditengoknya muka Ustaz pucat, senang dia. Tak tahu kan? Tak tahu kan? Ente pernah sekolah tak? Oh, pernah lah, Ustaz. Pernah tak ada pertanyaan multiple choice? Ya. Presiden Amerika. Satu. Presiden Soekarno. Dua. Rafsanjani. Tiga. Keiichi Miyazawa. Empat. Donald Bebek. Kenapa yang tiga itu tak betul? Kenapa yang satu betul? Apakah guru itu bodoh? Tidak. Kenapa dibuatnya satu betul, tiga tak betul? Untuk sebagai ujian. Begitu juga dengan ini. Diciptakannya anjing, diciptakannya babi, diciptakannya kambing. Kau pilih mana? Bukan dia tak tahu. Oh, begitu Ustaz. Iya. Oleh sebab itu maka afala taqilun? Kenapa kau tak berakal? Afala tatafakkarun? Mengapa kau tak berpikir? Dan mukjizat luar biasa, kambing anaknya 2-3. 2-3. Sedangkan babi anaknya 13. Itu maka angka 13 itu angka sial. Kenapa angka 13 itu angka sial? Karena maaf cakap puting susu babi cuma 12. Yang ke-13 itu tak mau, tak tahu mau menyusu ke mana. Itu maka disebutnya yang kesial. Jadi sial bin goblok orang Islam yang tak mau tinggal di hotel lantai 13. Yang tak mau masuk kamar-kamar nomor 13. Kenapa? Angka sial. Dia dianggapnya dirinya babi. Itu khurafat itu. Itu takhayul. Takhayul dari ambil dari kata khayal.
takhayul, berkhayal-khayal, beralusinasi, setan punya kerja. Itu tidak betul. Babi anaknya 13, kambing anaknya 2, 3, 2, 3. Tapi yang paling banyak dihabisi kambing. Lahir anak akikah, yang dipotong kambing apa babi? Kambing. Ketika hari raya kurban, yang dipotong babi apa kambing? Kambing. Nikah anak, kambing juga kena potong. Kemarin saya ceramah di Malaysia, datang pengurus masjid Kampung Baru, Ustaz Somad, kami dah potong kambing. Takkan dipotongkan mereka babi? Akikah kambing, walimah kambing. Orang-orang kaya makan kambing. Kalau kita dulu di kampung ayam, itu pun motong ayam tuh 2 gendang. Kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Tapi walaupun babi ini banyak, kambing sikit dan objeknya banyak, tapi kambing tetap tak pernah punah. Belum ada punah kambing. Pernah tak bapak ibu pergi ke kampung? Apa kalian kurban tahun ini? Tak ada kambing. Di sini kambing sudah punah macam dinosaurus. Ada. Kambing tetap ada. Nah ini barokah. Makanya kalau siapa yang punya tanah, ada kandang kambing, nah ternaklah kambing. Cuman kabarnya kalau ada kambing, tak tahan sapi katanya. Makanya dulu ada salah seorang bupati mau menternak kambing di satu daerah, nanti sapi tak tahan. Wallahualam, kenapa pula sapi tak tahan sama kambing? Yang jelas bahwa kita disuruh lakukan saja. Kalau dilarang, jauhi. Manahaitukum anhu. Kalau aku larang, jangan makan buruk, jangan makan kotor, jangan judi, jangan zina, tinggalkan. Ada pula seorang mau ngetes Dr. Mawardi. Mentang-mentang anak pasca. Apa kata dia ke Ustaz Dr. Mawardi? Pak, kata dia, ya, Islam itu agama yang tidak rasional. Kenapa kau katakan begitu? Masa untuk berhubungan kelamin mesti menikah? Harus menikah, harus nanggung biaya, nanti hamil, melahirkan. Kenapa? Makan kambing kan gak mesti beli kambing, beli sate aja kan cukup. Kata dia, disangkanya Ustaz Mawardi ini bongak. Dia tak tahu ini dokter 13 tahun di Madinah. Dijawab Ustaz Mawardi pakai hadis. Apa? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu ibumu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu anak perempuanmu? Bagaimana kalau yang jadi WTS itu adikmu? Bagaimana kalau jadi WTS itu istrimu? Merah mukanya. Ini gaya bicara ini diambil dari mana? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada juga orang musyrik jahiliyah mau ngetes-ngetes Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, ya, aku mau masuk Islam, ya, izinkan aku berzina. Sahabat sudah siap pancung.

0: ada.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
2: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
3: Mutiara Hadis.
4: Keutamaan silaturrahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharih falyasil rahimah." Yang artinya, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
5: Radio Manggis.
6: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
7: Radio Manggis.
8: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: حصرياً على شبكة سماء إنترنت.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tawa aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik,
4: lebih asyik goyangnya.
5: Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
6: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
5: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis shalah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lain.
1: Radio Manggis, yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi. Radio Manggis.
2: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi, inilah Radio Manggis.
3: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik goyangnya.
4: Hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
5: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India, dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
4: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
6: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
4: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
7: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
8: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
7: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
8: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
9: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
10: Minum Ultra Flu, lega rasanya.
9: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
12: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles, sahabat sejati.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko

0: keluarga sehat Indonesia. Kesehatan adalah suatu hal yang utama. Suatu ketika keluarga mengalami gangguan kesehatan, hanya satu solusinya, Agarilus pilihan tepat untuk mengatasinya. Contoh, seperti saudara kita yang sudah merasakan khasiatnya.
1: Maaf, dengan Mbak siapa?
2: Mbak Murningsih.
1: Dari mana, Mbak?
2: Dari Gedung Rejo Sakti, Umbul Kempis, RK 4, RT 14.
1: Selama ini yang dirasakan apa, Mbak?
2: Yang dirasakan sebelumnya jantung bengkak sama katup jantungnya bocor.
1: Udah berapa lama kira-kira?
2: Kalau ketahuannya sih baru-baru ini, cuma yang dirasain udah hampir 3 tahun.
1: 3 tahun. Sebelumnya udah berobat kemana saja atau sudah mengkonsumsi obat apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu kan tadinya cuma lambung-lambung biasa, ternyata kena vertigo, ketahuannya di Serang, terus habis itu ini didiagnosanya jantung.
1: Terus yang dikonsumsi sekarang apa, Mbak?
2: Kalau pertama itu produk Agarilus satu paket, setelah itu dalam jangka sehari semalam itulah udah ada perubahan. Udah tadinya kan nggak kuat berdiri, sekarang bisa berdiri dan bisa jalan-jalan.
1: Jadi satu paketnya itu Agarilus drop, Agarilus hijau, Ocean mineral, dan madu temulawak ya, Mbak?
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Berarti cuma dalam waktu sehari semalam sudah bisa dirasakan khasiatnya dan sudah terasa perubahannya ya, Mbak?
2: Iya.
1: Sekarang perubahannya gimana, Mbak? Setelah mengkonsumsi produk Agarilus?
2: Sekarang lebih enakan, di badan juga terasa ringan, makan juga enak, ya tinggal masa pemulihan.
1: Nah, kemudian pesannya apa kira-kira untuk teman-teman yang mempunyai masalah sama seperti yang Mbak rasakan?
2: Pesannya sih sabar, kuat, yakin kalau kita itu akan sembuh, yakin sembuh seperti semula. Pesannya untuk teman-teman atau saudara-saudara yang mempunyai penyakit seperti saya, pesan saya segera konsumsi obat herbal Agarilus. Agarilus memang jos.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

cinta dan keraguan tak pernah saling bersamaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dudbles Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six,

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Selamat malam, radio manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lo.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lo. Permen yang lo kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
3: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
4: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
5: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam, dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
6: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
7: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
8: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
9: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
10: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga lahan Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan Sinaloa.
1: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggi 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
11: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muang tap-tap goyangnya. Mainkan.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

dengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Panggi. Bertemu kembali kita di pagi hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Bersama saya DJ Ale di Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis, Jambi.

Selama 2 jam ke depan saya hadir kembali di pagi hari ini menemani Anda dengan rangkaian informasi yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM Jambi. Program Seputar Jambi hadir dengan rangkaian beberapa berita yang akan kita hadirkan di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi, saya Manggi semuanya. Apa kabar Anda di pagi hari ini di awal aktivitas Anda edisi Senin 7 September 2026. Yang pastinya mudah-mudahan semangat luar biasa untuk Anda semua dalam aktivitasnya ya di pagi hari ini, terutama yang sudah beraktivitas. Dan kita mendoakan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semoga pekerjaannya hari ini semuanya lancar, diberikan kemudahan juga untuk rezeki Anda, dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat pagi untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, atau yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis ya di pagi hari ini. Selamat pagi buat Anda semuanya. Di aktivitas pagi Anda, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa mendapatkan selalu ya berbagai macam informasi berita terupdate yang kita hadirkan di program Seputar Jambi. Menemani suasana pagi Anda selama 2 jam ke depan hingga nanti menjelang jam 8 pagi untuk rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Iya, saya manggil semuanya, jangan kemana-mana. Nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Pastikan tetap dengarkan terus Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.